0: lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit cari.
1: Sehat itu gerak, jangan

0: Inilah Buletin JRSB yang disiarkan serentak di 88,1 Radio Blambangan Banyuwangi, 94,8 Radio Suara Habibullah Giri, 101,5 Radio Vis FM Banyuwangi, 103,1 Radio GBS FM Glaga, 107,1 Radio Fajar FM Banyuwangi, dan 97,2 Radio Suara Banyuwangi FM Genteng.
1: Kawan, di era digitalisasi seperti sekarang, hampir semua aktivitas transaksi menjadi semakin mudah. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga mengirim uang, dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam. Namun di balik kemudahan tersebut, ada peran penting Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Menurut Tiara Molidia sebagai swakelola seksi kehumasan Bank Indonesia BI Jember, saat on air di Suara Banyuwangi pada hari Selasa 9 Juni 2026, BI menjalankan perannya dalam sistem pembayaran, baik tunai maupun digital. Artinya pembayaran digital merupakan opsi pembayaran dan masyarakat masih bisa menggunakan transaksi menggunakan uang tunai. Hal ini menjawab keraguan masyarakat akan penghapusan uang tunai dan beralih ke uang digital, terutama di daerah 3T. Tertinggal, terluar, dan terdepan, masih banyak yang menggunakan uang tunai.
2: Pembayaran digital ini merupakan opsi, jadi bukan berarti kalau misalnya sudah ada kris, maka uang tunai itu akan dimusnahkan, itu tidak. Mm-hmm. Apalagi ya misalnya kalau di daerah yang terluar, terpencil, itu kan untuk kita mengakses digital itu mungkin agak susah ya. Hmm. Nah, itu peran uang tunai di situ sangat-sangat berarti bagi mereka. Nah, oleh karena itu, jadi kalau misalnya ditanya apakah uang tunai itu masih digunakan?
1: Sementara itu, menurut Mohtar Mohtadi Iksan sebagai administrator unit implementasi kebijakan sistem pembayaran BI Jember, BI juga mengajak masyarakat untuk memperlakukan uang dengan baik. Artinya tidak merusak dengan cara sengaja melubangi atau menempel dengan lem seperti bekas mahar. BI tidak bisa menukarkan uang tersebut yang sengaja dirusak.
3: Gak bisa, kami terang-terangan kami tolak. Karena itu masuk kategori merusak uang dengan sengaja. Sengaja dilem, sengaja dilipat. Nah, itu masuk kategori kesengajaan. Sehingga ketika dibawa ke kantor Bank Indonesia, pastinya akan ditolak sama petugas.
4: Pendengar, wisatawan yang datang melalui jalur udara ke Banyuwangi dalam waktu dekat berpotensi memperoleh keuntungan tambahan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan tengah menyiapkan program voucher diskon untuk hotel, penginapan, hingga restoran bagi penumpang pesawat yang datang maupun berangkat melalui Bandara Internasional Banyuwangi. Program tersebut disiapkan sebagai strategi baru untuk menarik lebih banyak wisatawan di tengah kenaikan harga tiket pesawat, sekaligus menggerakkan sektor ekonomi masyarakat yang bergantung pada industri pariwisata. Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Iko Mangsudira Atmaja, menegaskan keberadaan program diskon tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Banyuwangi. Melalui seksi angkutan udara, laut, dan perkeretaapian Dishub Banyuwangi, Ardian Aprilianto menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan survei ke sejumlah hotel, penginapan, dan restoran yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Pihaknya menambahkan, voucher nantinya diberikan kepada penumpang maskapai yang menggunakan layanan penerbangan melalui Bandara Internasional Banyuwangi. Program voucher diskon tersebut disiapkan di tengah kondisi industri penerbangan yang sedang menghadapi kenaikan biaya operasional. Sejak pertengahan Mei lalu, pemerintah memberlakukan tambahan biaya atau fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi akibat fluktuasi harga aftur. General Manager Bandara Internasional Banyuwangi, Holik Muardi, mengatakan kenaikan harga tiket menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah penumpang beberapa waktu terakhir. Saat ini, Bandara Internasional Banyuwangi melayani 3 rute penerbangan reguler yang menghubungkan Banyuwangi dengan sejumlah kota strategis. Pemkab Banyuwangi berharap program voucher diskon tidak hanya meningkatkan jumlah penumpang pesawat, tetapi juga memperpanjang lama tinggal wisatawan dan meningkatkan belanja mereka di sektor akomodasi maupun kuliner. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan pelaku usaha hotel dan restoran, tetapi juga merembet ke sektor lain yang menopang industri pariwisata daerah.
5: Pendengar, Kelurahan Bakungan dikenal sebagai salah satu wilayah yang aktif mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. KSM Jogger Blambangan mengelola tempat pengelolaan sampah TPS3R tersebut sejak Juni 2023 dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari warga, pemuda Karang Taruna, tokoh masyarakat, hingga ibu-ibu PKK. Warga mendapatkan edukasi dan pendampingan dari kelurahan agar terbiasa memilah sampah sejak di rumah agar memudahkan petugas di TPS untuk mengelolanya. TPS 3R tersebut saat ini melayani sekitar 3.000 warga. Layanan yang diberikan mencakup pengambilan sampah rumah tangga, pengelolaan sampah organik dan anorganik. Inovasi lain yang dikembangkan Bakungan adalah sistem bank sampah digital melalui aplikasi Abang Sayang, Bank Sampah Masyarakat Bakungan. Aplikasi tersebut berisi pencatatan tabungan sampah warga mulai dari pendaftaran, penimbangan hingga konversi menjadi saldo. Saat ini tercatat sekitar 140 warga menjadi nasabah aktif bank sampah, mulai dari ibu-ibu PKK hingga siswa sekolah dasar. Warga cukup membawa sampah yang sudah dipilah ke TPS 3R untuk ditimbang. Nilainya langsung tercatat dalam aplikasi sebagai saldo tabungan. Saldo tersebut dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai maupun tukar dengan berbagai hadiah.
6: Pembangunan sekolah rakyat berstandar internasional di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi terus dikebut. Proyek yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto itu kini telah mencapai progres sekitar 75% dan ditargetkan rampung pada bulan ini. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau langsung perkembangan pembangunan sekolah tersebut. Ia berharap seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan oleh para siswa. Untuk sementara, program sekolah rakyat di Banyuwangi akan memanfaatkan dua lokasi, yakni Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP di Kecamatan Muncar. Kawasan pendidikan tersebut akan melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa. Berbagai fasilitas penunjang juga disiapkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Sementara itu, manajemen konstruksi proyek pembangunan sekolah rakyat Muncar Banyuwangi Johan Syah mengatakan, percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada 20 Juni mendatang.
7: Layanan kemoterapi di RSUD Blambangan telah beroperasi. Sejumlah pasien sudah mulai memanfaatkan layanan yang telah dibuka pada 25 Mei 2026 lalu. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa ini adalah komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Pemkab memastikan setiap pasien yang menjalani kemoterapi mendapatkan penanganan medis terbaik, kenyamanan selama proses terapi dengan tenaga medis yang profesional. Layanan ini dibuka untuk pasien umum dan BPJS. Seluruh sarana prasarana untuk kebutuhan layanan kemoterapi di RSUD Blambangan telah terpenuhi, seperti ruang handling sitotoksik untuk peracikan obat kemoterapi yang dilengkapi biosafety cabinet atau BSC sesuai standar keamanan. Selain itu, juga tersedia ruang one day care kemoterapi yang digunakan untuk pemberian obat kemoterapi secara rawat jalan. Bupati Ipuk mengatakan, menjalani kemoterapi bukanlah hal yang mudah, karena tidak hanya mempengaruhi kesehatan secara fisik, namun juga psikologis. Karenanya, selain pelayanan yang ramah dan profesional, juga dilengkapi pendampingan psikologis dan edukasi kesehatan bagi pasien dan keluarga. Bupati Ipuk juga meminta dilengkapi konseling bagi

0: dalam dengan Fellowship Internis Fellow Onkologi atau FVO, hingga dokter spesialis paru dengan Fellowship Terapi Sistemik Onkologi Torax. Layanan tersebut juga diperkuat tenaga kefarmasian dan perawat khusus kemoterapi. Asia mengaku tidak hanya kemoterapi, namun Bupati Ipuk terus mendukung pengembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Alat kesehatan terus dilengkapi. Seperti saat ini telah ada peralatan pemeriksaan mamografi.
1: Kabupaten Banyuwangi tetap menjadi pilihan wisatawan saat masa libur panjang. Lebih dari 90 ribu wisatawan liburan di berbagai destinasi Banyuwangi selama libur panjang Hari Raya Idul Adha hingga Hari Lahir Pancasila 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi mencatat total kunjungan wisatawan selama periode libur panjang mencapai 90.968 orang yang terdiri dari 89.870 merupakan wisatawan domestik dan 1.098 lainnya merupakan wisatawan mancanegara. Bupati Banyuwangi Ibu Festian Dani menyampaikan rasa syukurnya Banyuwangi tetap menjadi jujukan wisatawan di setiap momen libur panjang. Ditambahkan PLT Kepala Disbudpar Banyuwangi Hartono, hampir seluruh destinasi di Banyuwangi mengalami lonjakan pengunjung. Hotel dan penginapan juga mencatat kenaikan okupansi hingga 100%. Bahkan mobilitas penumpang di sejumlah stasiun di Banyuwangi terpantau mengalami peningkatan. Ia menyebut Pantai Pulau Merah menjadi destinasi yang paling ramai dikunjungi dengan total pengunjung mencapai 11.589 orang. Hutan di Jawatan yang mencatat sebanyak 11.027 pengunjung, disusul Pantai Marina Bum mencatat 8.824 pengunjung, dan juga Banyuwangi Park sebanyak 6.000 pengunjung, serta Kawah Ijen 3.664 pengunjung. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan turut berdampak pada okupansi hotel dan penginapan di Banyuwangi. Sementara itu, KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 77.508 penumpang naik turun selama periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 38.045 penumpang berangkat dan 39.463 penumpang datang. Dan jumlah ini merupakan yang tertinggi di seluruh wilayah KAI Daop 9.
2: Baru saja Anda mengikuti Buletin JRSB yang disiarkan serentak di 88,1 Radio Blambangan Banyuwangi, 94,8 Radio Suara Habibullah Giri, 101,5 Radio Vis FM Banyuwangi, 103,1 Radio GBS FM Glaga, 107,1 Radio Fajar FM Banyuwangi, dan 97,2 Radio Suara Banyuwangi FM Genteng. Nantikan Buletin JRSB berikutnya setiap hari Rabu jam 7 pagi di 8 radio jaringan JRSB.

Makir ngacara isuk-isuk, selamat isuk kanggo KBBN kang buru gabung ring 88,1 Blambangan FM ya. Muga-muga mengke tetap sehat biyen dino dino Rebo. Wis tanggal 10 Juni. Nah, biasa ono batasan-batasan peringatan ya tanggal 10 wayah paran. Nah, aja lali ya. Amat ini pokoknya kabe tetap seger waras semangat kanggo lakoni aktivitas sering dino iki yo. Banyak informasi yang wis siap di sampaikan untuk semua saja Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi, kalau ada info Anda ada di posisi mana, boleh ya dikabarkan bagaimana jangkauan siaran kami sampai hari ini. Kenapa paran? Oh iya, ini gini anu, ini gini jelas, ini gini korot wede. Nah, itu waran infokan gitu ya. Ada info paran, mari guys. Entah, ini ya.

0: Ya, makin acara
1: Izek-Izek
0: ya, Tina Gilor ya. Info berikutnya.
1: Iya.
0: Ini tentang pembangunan sekolah rakyat.
1: Oh.
0: Yang dari Muncar Kono.
1: Iya.
0: Sekarang
1: iya.
0: Ini progresnya sudah 75%.
1: Wih, ternyata udah.
0: Ya, cepat bisa digunakan. Memang hari
1: sih, Bang. Cepat dia ternyata.
0: Iya. Karena memang toko pusat iki ya. Ambangun iki pusat iku.
1: Okay.
0: Nah, sekolah rakyat yang dibangun ring Banyuwangi iki ana ring Desa Blambangan Muncar.
1: Mm-hmm.
0: Saiki sekolah rakyat ring Banyuwangi iku sementara menempati dua lokasi, yaiku ana ning Balai Diklat ning Lecen.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Abi ning kompleks Balai Pelatihan Vokasi Muncar.
1: BPVP.
0: BPVP Muncar. Ketiku bupati iki yo sore meninjau progres pembangunannya kelendi. Saiki pembangunan SR iki wis mencapai 75%. Ya moga-moga biyen seluruh pekerjaan iki berjalan tepat waktu dan segera bisa digunakan.
1: Sekolah iki berdiri atas lahan 7 hektar lur milik Pemkab yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dengan konsep sekolah modern berstandar internasional. Kawasan pendidikan tersebut mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1000 siswa serta dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang pembelajaran.
0: Fasilitas yang dibangun iki gedung sekolah SD, SMP, SMA masing-masing 2 lantai, asrama putra-putri tiap jenjang, terus ono rumah susun kanggo guru,
1: yes.
0: Ya kemudian ada gedung serbaguna, masjid, gedung ibadah, dapur, oh lengkap pokoknya ya, ono kantin SD,
1: kantin
0: SMP dewek, kantin SMA dewek, dan ono guest house.
1: Nabi tamu-tamu berkunjung. Selain itu tersedia juga lapangan seperti lapangan upacara, lapangan sepak bola, lapangan basket, jogging track, rumah genset,
0: wow.
1: TPS, greenhouse, rumah pompa, gudang perawatan, pos jaga, instalasi limbah dapur, parkir mobil, parkir motor, gerbang dan juga signage.
0: Ya, ya, manajemen konstruksi proyek Johan Syang ngomong percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada 20 Juni mendatang.
1: Wih, 20 Juni?
0: Bek, ngebut iki.
1: 20 Juni.
0: Ngebut 10 dinongkas berarti. Iya, itu Juni kan.
1: Tahun ngarep kali
0: mendatang.
1: Ya.
0: Lo kan harapannya tahun ini digunakan.
1: Oh, iya. Cepet ya, kurang sepuluh. Menurutnya total ruang belajar yang dibangun mencapai 38 rombongan belajar, terdiri dari 18 rombel SD, 9 rombel SMP, dan 9 rombel SMA. Sampai sekarang progresnya sudah 77%. Bangunan seperti asrama, gedung, dan fasilitas penunjang sekarang sudah masing-masing sudah 75-80. Targetnya ya selesai di bulan ini. Yes,
0: ya,
1: cepat sekali ya, moga-moga ya benar-benar bisa terwujud ya.
0: Pasti senang ya nanti
1: ya dong.
0: Dengan fasilitas yang begitu lengkap.
1: Betul,
0: standar internasional.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: Tumben bawa buku kau.
1: Hai. Biar kelihatan pinter.
0: Oh iya, makanya kacamatanya tebel ya.
1: Betul. Ya.
0: Tumo ini, buku kan?
1: Iya saya, kutu buku saya. Tumo buku saya. Cuma ini mau ketahing. Mencuriku melakukan mampir nih lori Taman Blambiangan.
0: Oh, meru. Gedung Juang ya.
1: Gedung Juang. Iya. Jadi lebaran kok rame-rame.
0: Iya, bener.
1: Sana laku.
0: Terus?
1: Wih, ternyata di sana gue ketemu dengan banyak sekali ya buku-buku yang
0: buku-buku.
1: Wih, seneng banget buku cerita, komik. Kan udah ponakan-ponakan kan.
0: Waduh.
1: Jadi gowokno buku-buku itu biar mereka itu juga bisa seneng mau coba licilik juga ARP.
0: Iya soalnya anak kecil sekarang bacanya di HP.
1: Iya itu.
0: Iya, ada pernah pegang buku.
1: Makanya.
0: Itu.
1: Nah sekarang ya sedikit-sedikit dikenalin lah biar mereka juga HP-an terus.
0: Apalagi cerita-cerita kayak gitu ya.
1: Cerita-cerita tentang anak-anak banyak banget juga. Termasuk orang dewasa juga. Aku juga buku.
0: Kalau era kita kan bukannya novel-novel.
1: Aku cari buku dewasa. Filsafat kayak gitu.
0: Oh, filsafat. Iya. Iya.
1: Hanya bisa dicerna oleh orang-orang dewasa.
0: Karena dulu tuh kita kalau mau ini kan nyewa-nyewa gitu ya, nyewa buku, nyewa novel dulu. Ya dulu ya.
1: Enggak ada penyewaan buku.
0: Apa itu di juga SMP 1 tuh dulu ya kita nyelempet gitu.
1: Asterik.
0: Asterik gitu ya. Iya, nyewa.
1: Sekarang makin apa ya istilahnya orang dengan pegang buku itu makin jarang kita dapatin ya. Orang sekarang udah terbiasa dengan membaca di digital. Tapi menurutku, padahal menurutku ya, lebih asik baca
0: ada buku yang berbeda langsung. Pasti ya.
1: Baca di sensasinya. Capek di mata tau.
0: Betul.
1: Kalau buku itu apalagi kalau buku itu menurutku ya, itu kan kayak warisan abadi gitu loh. Di 10 tahun yang akan datang, buku yang kita beli itu masih akan tetap berguna dan tidak akan pernah ada habisnya gitu.
0: Iya, buku saya masih ada, masih
1: buku apa tuh?
0: Buku PMP. Bahasa Indonesia kelas 1.
1: Ini
0: Budi. Masih ada.
1: Masih ada. Dan seandainya ada pun juga bakal jadi warisan.
0: Iya.
1: Jadi vintage bagi sesuatu itu. IPS. Geografi. Nah, hari ini kita ketemu dengan teman-teman yang sedang menggelar pameran buku Out of the Books.
0: Nah,
1: OOTD. Kalau kita bilang kan OOTD kan ini ya.
0: Out of the Day misalnya.
1: Out of the Day gitu ya.
0: Tapi ini B, adalah kan?
1: Out of the Books gitu ya. Nah, ini pamerannya seperti apa kita coba ngobrol di studio. Sudah ada dua anak-anak ini ya.
0: Anak-anak ya.
1: Anak-anak ini.
0: Ya karena mereka masih muda-muda. Mereka masih muda-muda meskipun ya.
1: Iya. Mereka yang hari-hari ada di sana.
0: Iya, gitu. Betul ya. Ya.
1: Di sana. Pameran buku Out of the Books 2026 ini kita menghadirkan Mas Azru, beliau ini adalah PIC di OOTB itu sendiri, dan juga Mbak Aisyah DS, konten kreator di OOTB itu. Okay. Ya, kita kenalan dulu soalnya mereka baru pertama kali di radio ini.
0: Iya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum buat Mas Azrul, panggil Mas Azrul ya.
2: Iya, Mas Azrul. Selamat pagi.
0: Oke.
1: Okay. Dengan Mbak Mami sama Mas Ranu ini.
2: Salam kenal Mbak Mami.
0: Iya. Sama-sama.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian ada Aisyah.
1: Ada Aisyah DS. Halo Aisyah.
3: Halo.
0: Halo pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Ini sudah ada jam segini sudah di studio ya. Ini nanti jam berapa kalian tugas di sana?
2: Kami mulai buka di sana mulai dari jam 9 sampai jam 9 malam nanti.
1: Oh, 9 ke 9 malam ya? 9 malam. Oke. Okay.
0: Gitu, okay.
1: Baik, kalau gitu
0: kita
1: boleh deh
0: tentang
1: cerita,
0: acara ini ya.
1: Cerita tentang OOTB itu sendiri. Nah, silakan dari Mas Asrul dulu ya.
2: Ya, OOTB Gudang Buku Keliling Banyuwangi ini terinspirasi dari sebelumnya itu kita sudah menggelar setiap tahunnya event OOTB, tapi kita langsung di gudangnya. Jadi masyarakat
1: gudangnya
2: umum gudangnya di? Untuk yang di wilayah Jawa Timur ada di Surabaya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Gitu. Jadi selama ini hanya di Surabaya gudangnya. Saja berarti ya di gudangnya.
2: Di 5 kota.
1: Gudangnya sebelumnya ada di 5 kota.
2: Ya, ada di Surabaya, Bandung, Jogja, Jakarta dan Medan.
1: Kalau Jawa Timur berarti Surabaya
0: gitu. Ya, jadi selama ini hanya di gudang-gudangnya aja ngadainnya
2: ya.
1: Okay. Oh, jadi gudang apa tadi? Makanya GBK itu gudang
2: buku. Buku keliling.
1: Keliling. Oh,
0: gudang buku keliling.
1: GBK singkatannya.
0: Iya, di sana ada GBK.
1: Lora Bung Karjo dong. Jadi GBK, oh jadi begitu. Setiap tahun memang ada pamerannya, hanya pamerannya di gudang
2: masing-masing kota. Oh.
0: Berarti sudah berapa?
2: Dari tahun 2019.
0: Oh, udah tuh yang buka gudang. Udah diadakan ya.
2: Yeah.
1: Nah, kalau kelilingnya?
2: Kelilingnya terinspirasi dari situ, banyaknya masyarakat yang berpesan ke kita yang dari luar-luar kota yang belum bisa datang langsung ke gudang kami langsung kayak berpesan kenapa enggak di kota-kota ini gitu. Lah gitu. Terinspirasi dari situ terciptalah OOTB Gudang Buku Keliling ini.
0: Oh, oke. Okay. Akhirnya
1: pertama kali dilaksanakan kapan tuh?
2: Pertama kali untuk gudang keliling. Buku keliling di tahun 2025 kemarin.
1: Oh, okay. Jadi
0: tahun
1: kemarin,
0: kemarin ya. Keliling kota ya. Oke, oke, oke.
1: Itu keliling kota di mana aja tuh?
2: Untuk di tahun kemarin ada di Sidoarjo. Di Tuban, Gresik, sama
1: juga ya?
2: Ya, sama di masing-masing wilayah. Di kota lainnya.
1: Oh, okay. Bandung mungkin di mana?
2: Medan, Cirebon, Medan, seperti itu.
1: Yang deket-deket dengan wilayahnya
2: gitu masing-masing.
1: Ya. Jadi di Jawa Timur tahun kemarin itu juga masih baru beberapa kota aja gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini di 2026 lantas bikin lagi. Emang startnya selalu di bulan apa? Apa ada penentuan bahwa oh ya setiap keliling itu di bulan ini sampai ini gitu.
2: Untuk di tahun ini kita ada di bulan Februari Maret sama di bulan Mei Juni ini sih Bu.
0: Oke. Okay.
1: Enggak maksudnya enggak ditetapkan.
2: Belum tentu juga tergantung nanti kita
0: lihat animo.
2: Animo juga dari masyarakatnya.
1: Oke. Okay. Okay, untuk tahun ini di kota apa aja nih?
2: Untuk di tahun ini ada 12 kota.
1: Banyak juga ya, lebih banyak dari tahun kemarin.
0: Iya, yang di Jawa Timur aja.
2: Yang Jawa Timur hanya Banyuwangi. Ponorogo sama Kediri.
1: Oh, 12 kota itu se-Indonesianya.
2: Betul.
0: Se-Indonesia 12 kota. Okay.
1: Jadi 3 kota di Jawa Timurnya.
2: Jawa Timurnya.
1: Oh, kebetulan Banyuwangi. Kenapa tiba-tiba kok Banyuwangi?
0: Akhirnya kok Banyuwangi jadi okay, tahun ini kita masukkan Banyuwangi ini. Apakah memang animo dari Banyuwangi itu banyak gitu akhirnya oke lah kita buka di Banyuwangi gitu.
2: Ya, dari di situ berpikir kayak Banyuwangi ini kayak destinasinya banyak. Pertama itu, terus abis itu
3: support dari berbagai pihak juga oke banget. Terus ditambah kan di Banyuwangi itu kan kotanya dinamis ya. Jadi banyak event keren, jadi destinasi wisata utama juga. Jadi dari Out of the Box ini melihat peluang yang besar di Banyuwangi.
0: Oke, gitu.
1: Tapi benar juga sih. Banyak kegiatan dan itu ternyata menarik ketika banyak event dilaksanakan di Banyuwangi kayaknya OOTB oke juga ya kalau misalnya masuk ke Banyuwangi
0: gitu ya. Oke.
1: Nah ini

0: untuk itu insya Allah ada sih, Bu.
1: Oh, ya maksudnya di bagian luar aja juga
2: banyak.
1: Banyak di bagian dalam juga banyak, ada beberapa buku, bahkan juga international book juga ada di situ juga ada. Kebetulan udah mampir-mampir ke situ juga sih. Jadi kalau selama ini di dari tanggal 28 sampai sekian banyak 21 hari itu cuman pameran aja atau sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lain yang juga ikut memeriahkan di situ?
3: Nah, jadi selain pameran buku, kita di situ juga ada berkolaborasi sama komunitas-komunitas yang ada di Banyuwangi. Dan juga kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Banyuwangi juga. Mungkin kalau komunitas yang udah terlaksana itu ada apa aja kemarin?
0: Adalah
3: itu
0: Banyuwangi
3: Creative Hub. Ya, itu kemarin kita bahas-bahas talk show terkait dunia penerbitan. Terus juga ada talk show parenting dari Amanah Edu Center juga. Ada dari Exavit itu Exavit, seminar psikologi buat anak-anak sekolah. Ada juga
0: Tiny English Club.
3: Oh iya, Tiny English Club. Jadi komunitas bahasa Inggris gitu. Jadi buat teman-teman yang suka bahasa Inggris itu jadi wadah di sana kemarin.
1: Oh gitu. Sedangkan untuk sampai di tanggal 21 itu agenda apa aja gitu yang udah disiapin bakal dilaksanakan selain orang datang untuk lihat-lihat buku?
3: Jadi untuk kedepannya nih, ini ada event lomba mewarnai buat anak-anak, salah satunya
1: di tanggal berapa itu?
3: Di tanggal 13 Juni ya, tanggal 13 Juni.
2: Oh, lusa ya.
3: Iya, lusa. Jadi kalau misalnya adik-adik yang mau daftar itu
2: untuk tingkat apa ini?
3: Tingkat
2: TK.
3: TK.
2: TK aja ya.
3: Iya, TK 4 sampai 6 tahun ya.
0: Usia 4 sampai 6 tahun.
2: 4 sampai 6.
3: 4 sampai 6 tahun. Itu terakhir pendaftarannya besok tanggal 11 Juni.
1: Oke. Sudah banyak yang daftar tuh?
3: Sudah, lumayan.
1: Itu ditempatkan di mana? Di halaman depannya itu ya?
0: Di lantai 2.
3: Di lantai 2, di outdoor.
1: Oh, oke. Lantai 2.
3: Iya.
1: Lantai 2-nya. Oke, oke, oke.
2: Jadi kegiatan ini ya untuk yang mendengarkan itu ada di Gedung Juang ya.
1: Iya, betul.
2: Gedung Juang.
1: Pelaksanaan ada di Gedung Juang.
2: Gitu.
1: Dari tanggal 28 sampai tanggal 17
2: Juni.
1: Juni ya. Jadi masih ada waktu sih untuk mereka yang belum datang ke sana ya. Sejauh ini animo masyarakat itu seperti apa?
3: Sangat antusias sih. Dari hari pertama ya sampai sekarang. Benar-benar mereka banyak cari buku-buku yang bestseller ya rata-rata.
1: Apa tuh buku bestsellernya?
3: Buku bestsellernya ada kemarin banyak dicari, Madilog
0: ya. Madilog.
3: Madilog. Terus juga ada buku Lemon Trees. Sama KKPK juga adik-adik banyak yang cari.
1: KKPK tuh banyak ya. Anak-anak SD biasanya suka KKPK tuh ya.
3: Iya, terus kemarin juga pengunjung itu banyak yang tanya terkait buku anak-anak, banyak orang tua gitu cari untuk buku-buku untuk anaknya.
1: Iya. Tapi lumayan banyak aku lihat juga buku-buku anak-anak ya.
3: Iya, banyak karena banyak diskon juga ya di situ ya.
1: Iya, benar-benar. Diskonnya bisa sampai 50% ya.
3: Sampai 60%. Iya.
1: Yang buku yang mana yang sampai 60%?
0: Yang karena bagian depan itu, Bu.
3: Bagian depan. Iya.
1: Karena kemarin aku dapatnya cuma diskon 50%.
3: 50%.
1: Okay. Tapi ada yang utuh juga sih harganya. Yang utuh bisa diskon 50%.
0: Untuk yang utuh ada diskon progresif, Bu. Jadi diskon berjenjang.
2: Gimana
0: jadi,
2: itu?
0: Kalau beli 2 buku, diskonnya jadi 15, 3 buku jadi 20, 4 buku jadi 25 buku. Itu.
1: Oke, jadi
0: ini semakin banyak semakin
1: semakin
2: banyak
1: tempatnya. Mumpung murah ya, silakan aja. Soalnya karena kita kadang-kadang suka cari buku yang berkualitas tuh harus ke kota sebelah kayak
2: Betul.
1: Gitu ya. Kalau di Banyuwangi jarang juga ya kita dapatkan ada buku-buku bagus. Nah, itu. Kemudian ini untuk bisa membuat masyarakat datang dan melihat-lihat buku-buku ini, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari UUTIB ini sendiri? Karena sekarang kan emang agak gimana ya, buku itu bukan sesuatu yang ini gitu loh, orang juga jarang juga gitu untuk minatnya membaca dan sebagainya ya,
2: supaya mereka bergerak untuk datang untuk ke Gedung Sejauh Juang nih.
1: Sudah dilakukan ya teman-teman.
3: Kalau dari kami sendiri sempat bikin postingan tweets gitu di tweets dan ternyata responnya tuh banyak yang antusias gitu buat datang. Dari situ kok insight-nya banyak. Terus ternyata di

0: Hari pertama bener-bener rame, hari kedua selanjutnya juga rame terus.
1: Gitu.
0: Terus selain itu juga kita ya bikin konten-konten yang menarik lah buat mereka buat datang ke situ. Dan ternyata ada yang jauh-jauh datang dari iya dari Glenmore.
1: Oh,
0: iya, iya dia naik kereta api ke sini, terus dia pulang lagi ke sana. Ya, naik kereta api juga jadi, cuman kayak, demi kayak, ke OTB ini.
1: Itu ngejar-ngejar jam lo biasanya kan karena jadwal kereta kata gitu kan.
2: Tapi berarti jam berapa dari sana ke sini ya? Banyak
1: ya pilihannya. Banyak sih ya? Yang dari dari arah Jember aja jam 10 jam pagi nyampe pagi. Sini.
2: Pulangnya malam.
1: Sore bisa pulang dengan kereta banyak ya, tergantung
2: Ya. Oke. Okay. Jadi kalau yang datang tuh lebih dari kacamata teman-teman tuh lebih banyak mana?
1: Dari segi usia
2: anak
1: nih,
2: muda,
1: anak-anak muda, mahasiswa atau
2: yang bawa anak-anaknya
1: gimana?
2: Gimana nih?
0: Kalau yang kita lihat ya di sana tuh banyak orang tua sama anak muda ya.
3: Iya. Biasanya mungkin yang anak muda biasanya mungkin terkontaminasi dari konten-konten kita sebelumnya.
1: Ya. Oke. Okay. Jadi mereka yang penasaran. Gitu
3: mungkin ya. Bunda-bundanya mungkin bunda-bunda muda yang mungkin dari konten juga atau enggak gitu.
2: Lagi
3: setelah
2: cerita buat anak.
3: Betul. Setelah kita berkolaborasi dengan beberapa sekolah. Mungkin dari
2: sekolah
3: tersebut
2: juga.
3: Itu ya.
1: Ada yang rombongan gitu satu sekolah datang.
3: Kemarin ada dari
0: itu acara field trip dari kita. Itu ada dari kemarin ada yang jauh-jauh dari SD Bangorejo. Itu naik bis.
1: Bangorejo.
0: Iya, terus dari SD Kepatian juga kan deket itu.
1: Dekat.
0: Banyak anak TK juga sempat datang dari TK mana itu? Cipeni sama TK-TK yang lainnya juga.
1: Oke.
2: Jadi lumayan banyak ya yang datang ya. Oke. Okay. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman semuanya yang masih belum sempat untuk hadir di sana, silakan saja datang ke pameran buku. Nah, pameran buku ini paling banyak buku-buku. Coba deh gambarin bagaimana pameran itu mumpung ada di radio. Silakan kalian itu speak up. Kira-kira apa yang membuat orang itu harus datang ke pameran ini?
3: Oke, untuk buku-buku yang tersedia di dalam event Out of the Book dan Buku Link di Banyuwangi, ada juga bukunya Farudin Faiz ya, filsafat kebahagiaan, filsafat moral,
2: yang
3: sama filsafat.
2: Banyak muncul di TikTok nih bukunya ada ya. Ini ngomongin soal cinta, ngomongin soal ini gitu lah Farudin Faiz nih. Oke. Okay.
3: Ya, ada juga dari Andrea Hirata.
1: Wah,
3: itu Laskar Pelangi.
2: Andrea Hirata, udah punya buku apa di Andrea Hirata? Aku udah punya 5 buku Andrea Hirata nih.
3: Iya, ada yang Guru Ain juga itu.
1: Iya, Guru Ain.
0: Oke. Terus ini biasanya anak muda cari bukunya Tan Malaka yang
3: Madilog. Tan Malaka yang Madilog.
2: Ada juga bukunya ya. Nah ini kayaknya ibu-ibu.
1: Ah ini untuk anak-anak ini cocok
2: cocok banget ya.
1: Sama ya.
2: Saya aja pengen
1: anak.
2: Beli nih. Untuk orang dewasa yang bisa juga mengapalin surat-surat pendek.
1: Nah
2: gitu ya.
1: Jadi banyak ya ini ya. Bukan hanya ini aja tapi banyak banget macamnya ya, karena
2: sekitar
1: tadi
2: buku-buku bestsellernya lah
1: Ini yang bestseller ya.
2: Kraus ini bagus juga. Kayak Pak Tino Sidin bagus.
1: Bagus ya.
2: Kakak PK
3: ada
2: banyak
3: juga,
2: banget
3: komik
2: ya.
3: Juga.
0: Komik juga.
1: Ah ini
2: kita sebutannya tuh KKPK teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang emang ini mizan banget. KKPK tuh mizan banget ya. Diva tuh punya koleksinya banyak banget dan ini mulai dari zaman dulu sudah ada KKPK ini udah, tapi sekarang mungkin tampilannya jadi jauh lebih kekinian ya. Kadang-kadang KKPK kalau ini yang komik, tapi ada juga yang versi
3: yang novel.
0: Yang
2: novel itu biasanya sih sudah untuk yang generasi kelas 6 SD gitu. KKPK yang bentuknya novel ya. Oke.
1: Oh, banyak ya. Jadi ini kesempatan dia buat ibu-ibu juga ya, orang tua mengajak anaknya ke sana nyari buku ataupun juga teman-teman sekolah nih SMP, SMA ya.
2: Oke. Ya, kita juga ngucapin terima kasih teman-teman sudah pada mampir untuk berbagi informasi dan juga berita tentang kegiatan tersebut ya, tentang pameran buku yang terlaksana dari sampai tanggal 17 Juni.
1: Juni.
2: Sampai tanggal 17 Juni. Juni dan setiap jam pagi jam 9 sampai jam 9 malam sudah bisa didatengin di sana.
1: Oke, jadi buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Jadi di sana langsung aja deh surganya buku. Jadi surganya buku ini ya.
0: Iya, benar-benar iya.
1: Anak pecinta buku yang suka baca ini langsung aja datang.
2: Iya, daripada jauh-jauh ya ke Surabaya ataupun ke kota sebelah itu ya, mumpung ada di sini silakan. Investasi buku tuh enggak ada ruginya gitu.
1: Oke.
2: Oke, kita juga ngucapin terima kasih loh teman-teman udah mampir di sini ya. Mungkin sekali lagi mau promo silakan untuk pameran ini. Ngajak-ngajak gitu buat pendengar Radio Blambangan.
0: Iya boleh. Mungkin buat teman-teman semuanya pencinta buku, terus yang lagi cari buku, yang pengen banget baca buku, boleh banget datang di pameran kita, pameran bazar buku Out of the Books, Gudang Buku Keliling Banyuwangi. Tempatnya ada di Gedung Juang 45, utaranya Taman Blambangan. Kita buka dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, di sana banyak banget promo-promo yang bisa dinikmatin dan terutamanya ini aku lupa mention terkait flash sale. Kita ada flash sale.
2: Oh, ada flash sale juga.
0: Iya, flash sale buku di hari-hari tertentu.
1: Oh, enggak tiap hari ya.
0: Enggak tiap hari.
2: Nah, jamnya juga enggak ditentukan.
0: Enggak ditentukan. Surprise, surprise.
2: Iya. Di sana atau lewat online? Datang langsung.
0: Iya, datang langsung ke sana. Jadi
2: berarti WA aja nanti ya Mbak Mami,
0: iya, boleh. Boleh.
1: Nakalan.
0: Nah, flash sale buku ini harganya cuma 5.000-an aja.
1: Untuk jenis buku apa itu?
0: Buku macam-macam, buku-buku semuanya. Yang bagus ya semuanya. Jadi
1: dengan harga sampai 5.000.
0: Iya, harganya 5.000 aja, tapi itu udah khusus ada sendiri buku flash sale-nya.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Itu setiap saat ya. Tapi tiap hari ada flash sale?
0: Enggak, itu di hari-hari tertentu aja, di jam tertentu juga.
1: Oke. Oh, gitu.
2: Pas sepi pengunjung paling.
1: Flash sale. Ada dua pengunjung kita kasih flash sale ya.
2: Pinter marketing.
1: Oke. Jadi di acara banyak kejutan-kejutan nanti makanya
2: Jadi tiap hari aja enggak apa-apa nyamperin ke sana, enggak ada ini.
1: Nemukan flash sale-nya tadi kapan ya?
0: Siapa tahu dapat flash sale, buku flash sale.
2: Ada ketentuan juga kan, boleh tiap hari datang ke sana.
1: Iya.
2: Dan ada beberapa buku yang boleh dibaca di tempat juga ada.
1: Oh, bisa ya. Oke.
2: Jadi kalau namanya toko buku atau bookstore itu pasti menyediakan buku-buku
1: yang bisa dibaca di tempat,
2: boleh dibaca di tempat juga ya.
1: Oke.
2: Sekali lagi makasih ya Azrul, makasih Aisyah. Semoga sukses untuk pameran bukunya dan berkesan di Banyuwangi. Termasuk juga mungkin paling banyak, semoga paling banyak nih pembelinya di antara kota-kota yang lain. Kota lain adalah di mana?
3: Kediri dan Ponorogo.
2: Tiga kota cuman ya, Kediri, Ponorogo, Banyuwangi.
1: Kediri, Ponorogo sudah berjalan atau belum?
3: Sudah
0: yang
3: berjalan.
0: Kediri ya, baru hari ini.
1: Oh, Kediri baru hari ini.
0: Iya, baru hari ini.
2: Jadi Yusuf bareng-bareng nanti. Gitu ya. Enggak keliling, enggak nunggu ini selesai terus enggak.
0: Serentak.
2: Timnya ada.
1: Oke. Iya deh ya.
2: Baik, sukses selalu untuk Mas Razrul dan Mbak Aisyah dan sekali lagi masyarakat bisa memanfaatkan untuk segera datang di Gedung
1: Juang
2: ya, 45 dan untuk bisa menyaksikan dan membeli tentu saja buku-buku berkualitas dari OO

0: isuk-isuk tangisun ki golek dokisun ki ning ndi. Oh ki melong-melong dokisun ndi? Hendi dokisun ndi warte ku. Di Saudi. Eh, iku kok cerita dok ku nang ngalor ketu golek ti aja.
1: Lah, mambengan ira dele ta hing.
0: Ya mambengan dele.
1: Terus
0: hah?
1: Digondol paling.
0: Ya iku guleti. Heh, kok iso dadi koyo longgar mlakune berarti ku.
1: Tapi ngomong-ngomong soal endok iki ya. Nah, ini dia we. Ternyata rikolku bisa ndeleng kualitas endok.
0: Eh, iya
1: kan. Iku teko tangkange.
0: Kadang-kadang kan. Kulit
1: eh. Oh, kadang-kadang kene iki kan jangan asal
0: warna,
1: beli telur.
0: Warna kulit telur ku kadang beda-beda. Ana rada mutih.
1: Iya.
0: Ana coklat kendi iku ku yo.
1: Nah,
0: coklat keki yo,
1: Rika iku bisa ya meru telur ku apik dan tidak cuma dari cangkangnya aja.
0: Nah,
1: ayo belajar ta.
0: Terus kan ono hang lonjong nang bulat.
1: Iya.
0: Nah, isun cemerang kadung isun duwe hang bulat iku ya.
1: Kalau yang panjang atau yang lonjong. Terserah saja maunya.
0: Selera itu. Nah, kadung ndok iku bulat.
1: Aha.
0: Ya. Itu isinya kuningnya lebih banyak.
1: Oh, diku.
0: Kuningnya jadi ndok yang bunder, kuningnya lebih akeh lur.
1: Cocok diku.
0: Cocok ya untuk baking.
1: Gawe jajan.
0: Jajan.
1: Soalnya kan jajanku butuh. Butuh kuning telur lebih banyak kan, kopinya terus dibuang kan biasa.
0: Betul.
1: Sedangkan kadung Riko ikut tuku kang lonjong,
0: lonjong.
1: Ya, itu sebaliknya lur, lebih banyak putih telur ketimbang tinggi proteinnya.
0: Dan tinggi protein.
1: Dan tinggi protein. Jadi
0: ya kan putih Riko, telurnya tinggi protein.
1: Jadi Riko ikut mangan putih telurnya saja, kuningnya disisihkan gitu ku.
0: Terus kadung yang bulat.
1: Podo
0: metu maning ya.
1: Kadang ana binti E.
0: Nah, bener kulit. Ana binti E. Kadang iki binti-binti.
1: Iki
0: bener kita. Tapi
1: enggak sih emang kulitnya.
0: Oh, ana kulite. Binti ana tutule
1: tipe. Kulite bule yo.
0: Ah, betul.
1: Oh, jae bule kan ana kan binti-binti tuh kan.
0: Biasa ae ndok hang kono kulit binti keku itu dari ayam sudah tua, binti wis lansia.
1: Oh, berarti
0: biasa metu flek-flek iki kan
1: mung sak. Oh iya, berarti ini ndok tuwek dong ya.
0: Ndok tuwek.
1: Ndok tuwek.
0: Nah, iku. Justru itu yang kurang nutrisi.
1: Oh.
0: Tapi masih bisa dikonsumsi.
1: Masih bisa dikonsumsi.
0: Cuma nutrisinya sudah tidak ada.
1: Ada juga yang cangkangnya itu cenderung gelap, lur.
0: Gelap ya? Pekat. Coklatiku gelap
1: tebal,
0: pekat. Kadang kayak kulitnya
1: kalis. Kulitnya tebal, lebih tahan lama. Itu enggak apa-apa sih, enggak masalah. Cuman emang cangkangnya gelap, kulitnya tebal, lebih tahan
0: lebih
1: lama.
0: Lebih tahan lama. Terus sama namanya yang terang cangkangnya. Coklat itu lebih terang. Kayak keki yang lawas yo.
1: Iya, iya, betul, betul, betul.
0: Iku kulitnya tipis. Nah, hang ketika iku kudu gawe dikonsumsi dan gak masak.
1: Soal gampang busuk.
0: Betul.
1: Ya. Nah, ketika lur cara-carane lur.
0: Tips memilih telur.
1: Golek telur ya.

0: Cimahi, Cimahi.
1: Parah deh Hakai. Esok, esok.
2: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok, Esok. Hanya di Radio Blambangan FM.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
3: Sayang,
4: ya?
3: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
4: Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
3: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
4: Ya udah deh sayang.
3: Iya ayang, kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
4: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
3: Aku serius, kalau orang tuh gimana?
5: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
3: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
4: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
3: Ih, apaan sih?

Karena ini masih awal perjumpaan, harusnya masih belum berpisah ya, sahabat wanita. Selamat pagi, 10 Juni 2026, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, Lydia menemani ruang dengar Anda di female program hari ini seperti biasa. Sampai nanti merapat di jam 12 siang. Ya, bakal ada komposisi Indonesia dan juga mancanegara yang akan Lydia hadirkan. Jadi pastiin aja Anda tetap setia barengan sama Lydia di 88,1. Nanti di jam 10, Lydia bakal ngobrol-ngobrol. Ada satu narasumber kita yang menurut Lydia ini wajib banget Anda dengerin, terutama untuk para mama-mama, para bunda-bunda yang lagi pusing dan butuh semangat untuk memperjuangkan putra-putrinya bisa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Oke deh, yang jelas tetepin aja, stay tune terus di 88,1 Blambangan FM.

0: kawan, bibir gue mulu dong, Dul. Ah, konyol lu.
1: Ah, tenang aja, Ais.
0: Asik. Ada Unoy yang membelain Ais.
2: Ahai.
3: Aduh.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
3: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
4: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
5: yang penting halal.
4: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
6: Kan cuma
7: foto
6: berangkat saiki ta. Anak ketidak, dalang arep. Kayak mati masuk angin.
7: Ya kalau ini sih mau kreati, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah diwekan.
6: Ya Allah, tapi ada dia dong ngarep di kuroyo.
7: Aku tau ya.
6: Bahaya kanggu lar cilik. Aku kanggu, Riko ya bahaya pisah nih. Aku kan cuma
7: ketiku yo. Hun pindah biahen soalnya ini. Hun dalam yang buri biahen yo. Masisan dilipok nang taubus si biahen weh.
6: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
7: ketiku
6: aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
3: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
8: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
3: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
8: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
3: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
9: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk gak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: Baik, sahabat wanita, seperti yang Lydia bilang sebelumnya, kalau di sesi yang kedua di jam 10, Lydia nanti itu bakal kedatangan narasumber begitu ya. Tapi sebelum kita ketemu sama narasumbernya, seperti biasa Lydia akan menyapa teman berkala ya, karena datangnya itu kala dibutuhkan dan kala ada perbincangan hangat dan kala ya seperti itulah ya. Lydia sapa dulu satu-satunya teman cantik saya pagi hari ini. Pagi, Mami.
1: Pagi, Lydia.
0: Apa kabar?
1: Kabur.
0: Duh, kita ini ya seru ya ngobrolin memori-memori zaman dulu.
1: Di mana? Aku soalnya kenapa aku membuka lagi memori zaman dulu itu? Karena aku ini lagi apa ya, di setiap kali kita nongkrong, di setiap kali kita ketemu, di setiap kali kita bertemu dengan sesama perempuan tuh, satu mereka pegang gadgetnya itu udah amat sangat kayak fokus lekat gitu. Aku bilang, apa sih gitu ya? Kenapa sih? Oh, kamu sih enak, kamu nggak tahu. Ini aku lagi lihat ranking anakku tersampai di mana gitu. Terus ini tuh lagi ini ribet banget sih hidup kamu hari ini.
0: Kemarin juga kita ada talk show ya barengan sama dari Capdin Banyuwangi juga tentang SPMB.
1: Iya,
0: dan dengerinnya aja yang anakku masih belum ya, masih belum itu tuh kayak seribet itu ya.
1: Seribet itu. Ya Allah, ini apa sih?
0: Dilanjutin gak? Lanjut dong.
1: Ya lanjut lah. Ya,
0: masa gak lanjut.
1: Tapi ya memang itulah, sekarang itu di era digital kita juga dimudahkan, tapi di sisi lain juga teknologi adalah tantangan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tentu saja saya kemarin bertanya sama Pak Arif itu, kenapa sih Pak? Kok jadi kayak semacam kayak sebenarnya gak ribet, Mbak Mami? Itu kita membuat sistem itu supaya tidak ada satupun orang yang terlewatkan untuk berkesempatan menikmati sekolah seperti yang mereka inginkan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi tidak ada satupun masyarakat di Indonesia ya dengan sistem ini sampai dia tidak ada alasan untuk tidak
0: bersekolah.
1: Nah, gitu. Begitu, tidak ya. Terjangkau.
0: Tidak terjangkau.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Oke. Tapi ya itulah hari gini saya berhadapan dengan ibu-ibu yang jadi kayak amarahnya jadi meledak-ledak.
0: Iya, kemarin juga sempat ada yang curhat ya kan, aduh ini anakku udah mau ini. Kalau dulu tuh kayaknya cuma mikirin seragam, buku aja Mami ya.
1: Sekarang
0: masuknya juga
1: itu belum lagi pada tahapan lanjutan ya. Masih ngambil PIN-nya juga.
0: Iya benar.
1: Masih syarat pendaftaran aja udah seribet
0: gitu. Akbar.
1: Oke. Nah, apa kabar Anda dengan segala perasaan yang Anda punya hari ini? Kita akan ngobrolin gitu ya. Ngobrolin, dan kayak biasanya Anda boleh join juga ya di acara kita ini. Kebetulan kita live streaming juga ya di YouTube kita. Terus kita live di mana aja?
0: Di YouTube ya?
1: Oh, di YouTube aja. Video tau nggak kita? Di YouTube aja.
0: Oke, baik ya. Baik. Kita kedatangan siapa ini, Mami?
1: Tanya-tanya ke siapa, jangan ke Mami dan juga ke Lydia. Ya, bukan pakarnya. Kita bawa pakarnya.
0: Nah.
1: Kita ajak ini seorang psikolog ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan psikolog karena kita sedang berhubungan dengan kesehatan mental kita. Jangan-jangan kita berhadapan sama ini masalah nggak selesai, mental kita yang terganggu gitu ya. Kita ketemu dengan Ibu Dea Dana Mariska, MPSI psikolog ya, dari Tulip Psikologi.
0: Tapi biasanya kita panggilnya siapa nih?
1: Mbak Dea aja.
0: Mbak Dea.
1: Mbak Dea aja.
0: Selamat
1: pagi, Mbak Dea.
0: Apa kabar?
1: Sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Yeah.
1: Tadi dengerin kita ngobrol, di benak Mbak Dea itu apa?
0: Cerewet.
1: Seru.
0: Oh, bukan cerewet ya, berdua.
2: Kan perempuan memang harus seru ya.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi kabar tentang yang kita obrolin ini, Mbak Dea juga
2: merasakan
1: atau gimana?
2: Merasakan, karena kebetulan dari tim kami pun juga ada yang mau mendaftar masuk SMP, masuk SMA. Wow, sangat dinamika sekali gitu dalam proses perjalanan mereka begitu.
1: Nah, makanya kita coba angkat materi ini ya, tema ini ya. Jadi membangun mental yang tangguh menjelang tahun ajaran baru.
0: Betul.
1: Ini adalah sebuah siklus yang setiap tahun terjadi, dan kalau punya anak satu mungkin ya begini nunggu 3 tahun lagi nunggu, tapi yang anaknya 2, 3, 4, bahkan 5, nah ini setahun
0: agak pusing,
1: ini kakaknya tahun lagi adiknya,
0: apalagi pas bareng
1: pas
0: ini
1: bareng.
0: Pas masuknya bareng
1: biasanya selisih kan 3 tahun. kakaknya masuk SMA,
0: adiknya masuk SMP,
1: adiknya lagi SD.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu gimana keadaannya menyikapi situasi yang seperti sekarang ini?
2: Ya, memang kalau kami lihat gitu ya, dengan segala yang terjadi dinamikanya di masyarakat, cukup banyak yang berdampak kepada kesehatan mental. Rasa cemas karena takut anaknya gak bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Lalu yang kedua, anak juga pun ditekan. Gimana caranya supaya kamu bisa ranking nih, biar bisa masuk sekolah favorit gitu kan. Nah, ini juga bisa menjadi dampak ke kesehatan mental semuanya, bahkan satu keluarga, tidak hanya ibu dan anak, ayahnya juga gitu ya. Proses daftar ulang, bagaimana syarat-syaratnya, bahkan semua lini gitu ya, dari ekonomi, sosial dan sebagainya gitu. Itu sih yang muncul terjadi di masyarakat gitu.
1: Jadi karena gini, kadang-kadang yang berhadapan kebanyakan ini adalah kaum perempuan ya. Nah, ini kalau dari kacamata psikolog, apa gitu yang biasanya atau dampak apa yang bisa

0: tanpa disadari akan membandingkan gitu. Lalu ada kekhawatiran anak kepada masa depannya. Nanti anakku ketika nggak masuk sekolah ini nanti akan jadi apa ya? Kadang-kadang ekspektasi itu seperti itu yang akan muncul. Ya, begitu.
1: Sering muncul banget, banget ya terjadi kayak
0: terus
1: gitu.
0: Terus
1: ya.
0: Juga ada tekanan sosial. Tidak hanya tekanan sosial, juga ada tekanan dari keluarga. Gitu. Ayahnya di profesi ini. Kok bisa lanjutin profesi dari ayahnya gitu. Ya, itu kan sering muncul tekanan sosial tersebut. Nah, dampaknya apa? Yang pertama bisa jadi kecemasan berlebihan. Biasanya mulai ada perasaan deg-degan, kepikiran terus, overthinking, anaknya seperti apa nih ke depannya. Gitu. Selain cemas, stres, bisa larinya ke depresi. Meragukan kemampuan anak kita, meragukan diri kita sebagai orang tua. Biasanya ada perasaan bersalah kalau misalnya anaknya tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Jadi cukup linear ya dengan semua lingkungan yang ada. Gitu.
1: Nah, tentang ekspektasi tadi itu ya, saya tertarik dengan istilah ini. Sebenarnya ekspektasi ini ekspektasi siapa sih? Gitu ya, ketika anak-anak masuk sekolah itu, ekspektasi orang tuanya
2: atau ekspektasi
1: apa
2: dari
1: ekspektasi anaknya gitu loh. Nah, ini dia nih. Ketika itu ditanyakan pada diri kita sendiri atau orang tuanya, nah ini dia. Jangan-jangan yang sebenarnya sedang bernafsu pada poin tertentu itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Nah, itu gimana itu, Mbak Dea?
0: Nah, seharusnya kalau misalnya memang ekspektasinya adalah orang tuanya, kita harus mengetahui dan menyadari kondisi anak kita itu seperti apa sih gitu. Kadang yang sering terjadi itu ketika mulai masuk peminatan sekolah IPA, IPS gitu ya. Orang tuanya pengen masuk IPA tapi anaknya pengen masuk IPS gitu. Nah, itu kan menjadi suatu tuntutan. Yang perlu dipahami pertama itu adalah kesadaran dari orang tua untuk memahami potensi anak gitu. Tidak melihat dari kekurangan tapi kita pacukan kepada
1: kelebihan yang dia punya.
0: Biasanya, dia kekurangannya di logical thinkingnya atau di matematikanya. Padahal dia kalau udah urusan hafalan, sejarah dan sebagainya, dia masya Allah luar biasa. Tapi orang tuanya fokusnya di kekurangan aja.
1: Nah, ini berarti gitu. Ekspektasinya ekspektasi orang tua dong kalau gitu.
0: Begitu. Sehingga kadang, ini kan harusnya masuknya IPA, aku pengen matematika dan sebagainya. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, yang perlu kita sadari adalah pertama, orang tuanya harus memahami kekurangan. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Itu. Tapi kita fokusnya adalah kelebihan anak kita supaya tetap terus berkembang dari kelebihan itu.
2: Jadi sebenarnya ketika kita sudah tahu nih kelebihan dari anak ya, dan juga tahu kekurangannya ada di mana, nah seharusnya kita tuh fokus kemana sih, Mbak Dea? Karena kan dari persepsi orang tua kan ingin membetulkan yang kurang. Ya kan? Ingin membetulkan
1: mengoptimalkan yang lebih.
2: Betul, gitu. Jadi yang lebih ini tadi jadi agak terabaikan sedikit gitu. Karena fokus
0: pada yang kurang-kurangannya.
2: Gimana, Mbak Dea?
0: Kalau saran dari saya memang harus dioptimalkan di kelebihannya dulu. Kalau misalnya kekurangan, okelah standar dari SKM-nya. Misalnya segitu kita terima. Lalu kita kembangkan tapi tidak dengan memaksa. Biasanya begitu ya. Kita kembangkan, kamu kurang di olahraga. Ikut ekstrakurikuler olahraga. Tapi kalau misalnya dia bagus di verbalnya, bahasanya dan sebagainya, kembangkan itu. Jadi balance antara kekurangan dan kelebihan. Dan supaya kita ekspektasinya tidak terlalu tinggi kepada anak sehingga menekan ke anak, memang kita harus menyadari bahwa kelebihan anak kita seperti ini dan kita harus sama-sama satu frekuensi untuk mengembangkan potensi anak.
1: Nah, itu tadi kekurangan para orang tua, mereka selalu saja ngurek-ngurek kekurangannya.
2: Kadang-kadang itu karena ini loh, menyadari faktor balas dendam pada masa lalu dari
1: makanya
2: orang tua
1: yang ekspektasi itu sebenarnya ekspektasi itu sebenarnya milik siapa gitu. Cita-cita anak apa cita-cita orang tua yang tidak
2: dulu
1: tercapai tapi dibebankan kepada anak. Sering gitu. Banget kan terjadi seperti itu. Misalnya kayak aku gagal jadi model karena aku kurang dari 150 ya. Maka saya selalu berkeinginan Dipa supaya bisa jadi model. Akhirnya kita mencoba
0: merubah pandangan,
1: menerapkan apa yang kita inginkan kepada anak-anak tersebut. Nah, yang seperti itu gimana itu, Bu Dea?
0: Nah, kalau misalnya misalnya gini ya, anaknya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu.

0: Nah, kita juga tidak boleh ego untuk menuntut keinginan kita kepada anak kita. Yang kita lakukan adalah, tujuan kita adalah untuk mengembangkan anak ini potensinya kemana sih, supaya dia bisa secara mandiri, sukses secara dirinya sendiri begitu. Karena versi sukses orang tua pun sama anak pasti berbeda.
1: Ya betul betul. Betul. Apalagi zaman memang udah berbeda.
0: Iya sudah berbeda. Pasti kalau kami melihat dari teorinya bahwa kita kembangkan anak ini, mendampingi anak ini supaya bisa mandiri secara sesuai dengan keinginannya dia.
2: Kalau udah gede sih enak ya Mbak Dea, maksudnya udah bisa diajak ngomong dan dia sudah tahu apa yang dimau. Nah kalau untuk yang masih
1: anak-anak
2: usia-usia SD ini kan tentunya kita harus mengarahkan nih Mbak Dea. Nah gimana caranya biar orang tua ini bisa mengarahkan sesuai dengan kemauan dari putra-putrinya?
0: Kalau SD itu memang perlu masih explore, belum masih kekhususan gitu. Karena dia mencoba untuk mana sih yang sesuai dengan keinginannya. Ada yang les basket, les taekwondo.
1: Jadi
0: les
1: boleh-boleh karate, aja ya, mencoba macam aja ya.
0: Kadang-kadang kalau orang tua itu, ibu ini ikut les ini tapi cuma satu bulan, terus tiba-tiba ganti angkat-angkat ayam gitu ya. Ini orang tuanya sudah pusing. Tapi itu adalah pengembangan eksplornya dia. Aku sudah pernah coba ini, udah bisa, aku mau coba yang lain. Tapi jangan melihat dari sisi negatifnya bahwa wah, aduh cuma sebentar, gak fokus dan sebagainya. Enggak, tapi dia akan banyak ilmu yang dia dapat ketika dia sudah mulai banyak yang dilakukan.
1: Nah pada akhirnya nanti dia akan mengenal apa yang ingin jadi fokus dalam dirinya.
0: Betul.
1: Ya. Nah ini kembali terkait bagaimana kesiapan orang tua secara mental ngadepin situasi yang seperti ini. Sebenarnya apa sih yang harus disiapkan para orang tua gitu ya, supaya mereka itu juga bisa ngadepin sistem yang seperti ini, termasuk juga penerimaan diri. Karena kan ada keberhasilan, ada kegagalan dalam proses ini gitu loh.
0: Jadi yang pertama dilakukan adalah kelola ekspektasi dulu sama orang tuanya, bahwa perkembangan anak itu bukan hanya hasil tapi juga proses.
1: Nah itu dia.
0: Lalu yang kedua itu adalah memvalidasi perasaan anak. Jadi kalau misalnya kita udah kelola ekspektasi kita, oke anakku pengen jadi psikolog misalnya, tapi ternyata dia gak minat di sana, berarti apa yang harus kita sadari dulu? Oh anak saya lebih sukanya dihukum gitu. Nah itu yang perlu untuk kita sadari dulu. Lalu validasi. Ada perasaan kecewa kadang-kadang. Nah ini juga perlu kita sampaikan. Kalau misalnya anak gak lulus di SD yang dia inginkan,
1: nah gak masuk, gak masuk,
0: gak masuk di jalur yang ini gitu ya,
1: di level segala tingkatan.
0: Betul.
1: Deh gitu ya.
0: Pasti kecewa ada. Kita validasi saja rasa kecewa itu. Ya sudah gak apa-apa, yang namanya hidup pasti ada rasa gagal dan sebagainya. Tapi kamu di sekolah manapun itu tidak akan membentuk jadi diri yang lebih baik kalau tidak dimulai dari dirimu sendiri.
1: Okay.
0: Kamu mau sekolah dimanapun, kalau kamu bisa membangun pondasimu, membangun kesuksesanmu, itu bisa kamu lakukan. Di sekolah apapun, mau swasta atau negeri. Tapi kalau misalnya nih, misal ada anak yang sekolahnya negeri favorit gitu ya, tapi dia belum berkembang di sana, tidak akan bisa sesuai dengan yang dia misalnya di sekolah manapun, tapi dia bisa memupuk itu sendiri gitu.
1: Jadi sebenarnya kan dalam situasi gagal ini, yang gagal bukan hanya orang tuanya ya, yang memiliki ekspektasi tinggi itu misalnya, tapi yang lebih merasa gagal lagi sebenarnya kan anaknya gitu kan. Dan tadi peran orang tua harusnya ya menjadi tempat pengayom ya,
0: tempat aman.
1: Bukan lantas sebaliknya gitu, mempersalahkan anak atas situasinya untuk membuat anak semakin tersudut ya.
0: Iya, betul. Okay.
1: Hal lain mungkin yang bisa dilakukan apa itu Mbak Dea? Selain kita itu juga mengukur ekspektasi, kemudian juga memberikan validasi.
0: Jadi yang pertama dilakukan itu adalah stop. STOP.
1: Stop, ya, oke. Okay. Apa stop itu? STOP.
0: Stop gitu ya. Stop itu adalah S-nya itu adalah stop sejenak. Jadi kalau misalnya ada rasa kecewa dan sebagainya, aku bagaimana rasa cemas itu muncul, istirahat dulu sejenak. Lalu T-nya itu adalah tarik nafas perlahan. Karena itu untuk menyadarkan bahwa oh, kondisi ini kita mencoba untuk mencerna. Mm-mm. Nah, selanjutnya adalah observasi.
1: Mm-mm.
0: Observasi dari pikiran dan perasaan kita. Mm-mm. Ini kalau misalnya kita nih masuk ini dengan jalur berbagai macam, mm-mm, yang membuat kita
1: udah
0: pusing.
1: Udah sampai empat tahap kemarin kalau di SMA ya. Ternyata tidak hasil juga.
0: Ya, berarti kita observasi dulu, mm-mm, apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita diskusikan dengan anak kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Lalu ini gimana, Dek? Kalau misalnya memang kamu, mm-mm, mau sekolah ini, siap, mm-mm, dengan segala kemungkinan yang terjadi, mm-mm, dan dikuatkan.
1: Oh,
0: gitu. Jadi itu yang terjadi. Dikuatkan, mm-mm, bahwa enggak apa-apa di sana, mm-mm, tidak sesuai dengan ekspektasi kita juga enggak apa-apa, mm-mm, tapi kita terus berproses membersamai buat anak kita.
1: Oke. Okay. Gitu.
2: Tapi kadang-kadang yang mental down itu justru mama-mamanya ya.
1: Iya.
0: Iya.
2: Dibandingkan anaknya yang
1: kadang anaknya enggak santai kadang. Nah, itu gimana tuh ya kayak gitu. Ya berarti memang yang tinggi ekspektasi orang tua ya.
0: Gitu.
2: Susah ya.
0: Karena jadi diatur aja ekspektasinya, bukan menurunkan, tapi dengan mengatur polanya.
1: Tapi gitu, menguatkan mental yang demikian itu kan kadang tidak mudah ya. Kebayang gak sih kalau mental orang tuanya aja seperti itu, lantas bagaimana anak-anak menghadapi ini gitu kan. Pasti si orang tua yang sedang ada dalam kondisi itu tidak akan mempersalahkan siapapun, pasti mempersalahkan nomor satu, mempersalahkan anak ya. Bagaimana supaya gini, atau yang sebaliknya gini nih Mbak Dea, bagaimana supaya dari awal kita itu sama-sama orang tua dan anak sama-sama menguatkan dirinya gitu loh, bahwa ending itu tidak selalu indah gitu.
0: Betul.
1: Nah itu mungkin ada strategi apa yang harus dilakukan para orang tua supaya ya dianya kuat, anaknya apalagi jika pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.
0: Sebenarnya yang perlu dilakukan itu adalah penerimaan diri dari orang tua dan juga anak, gitu. Yeah. Karena kalau misalnya penerimaan diri dari orang tua dia masih belum full, belum bisa menerima seutuhnya, memang efeknya ke anak. Karena kan anak powernya lebih di bawah dari orang tua. Jadi yang perlu dilakukan adalah menyadari dan menerima, gitu. Itu dulu. Kalau misalnya orang tua tidak bisa menyadari, oh ini anakku seperti ini, dia akan denial terus, akan kesulitan, gitu, untuk bisa berkolaborasi dengan anak. Tapi kalau misalnya dari orang tuanya sudah menyadari, menerima, oke, kondisi anakku seperti ini, kita cari bareng-bareng jalan keluarnya seperti apa. Itu pun sering deep talk sama anak, gitu. Karena kan kalau anak kan masih belum tahu ya arahnya kemana dan sebagainya. Nah orang tua lebih tahu. Kadang-kadang ada gap nih, mama itu nggak tahu nih perasaan aku. Mama ini sudah tua daripada kamu. Mama sudah punya pengalaman akan hal itu. Nah, itu.
1: Sering terlontar kayak gitu ya. Kamu lah kemarin sore.
0: Iya, betul.
1: Orang tua tuh lebih tahu daripada kamu kayak gitu.
0: Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu di hold dulu, gitu, ditunda dulu. Berarti kita menurunkan ego masing-masing orang tua dan juga anaknya.
1: Itu berlaku bapak ibu dong?
0: Dua-duanya, gitu. Begitu pun juga anaknya, gitu. Jadi kalau misalnya anak kan ketika masuk masa remaja, gitu ya, mulai egonya mulai tinggi-tingginya, ingin bersama dengan teman-temannya, jadi ya munculnya adalah aku-aku, gitu. Nah, kedua apa pola ini memang harus diturunkan sehingga nemu titik tengahnya, gitu.
1: Ya memang kayak gitu sih.
2: Tapi emang kalau misalnya untuk membangun apa ya mental dari anak ini, itu memang harusnya dilakukan setiap mau menjelang tahun ajaran baru kah, Mbak Dea, atau gimana tuh?
0: Semakin sering terstimulus untuk menjaga kesehatan mental ketika ada musibah, misalnya ada musibah atau ujian atau tekanan, dia udah siap. Jadi tidak menjelang ajaran tahun baru, bisa jadi dari awal dia masuk sekolah, ketika ngerjain PR di tempat terus. Nah itu akhirnya bisa menguatkan anak ini untuk menjaga kesehatan mentalnya, gitu.
1: Sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih hari gini, semisal kita itu tidak harus sekolah negeri gitu kan ya. Jadi kan ada pepatah yang mengatakan ada apa banyak jalan menuju Roma.
0: Betul.
1: Sebenarnya yang paling diinginkan oleh orang tua itu anak mau jadi apa, gitu kan. Anak mau jadi apa. Ini kan hanya sebuah proses yang harus dijalani aja, tapi kadang-kadang ya balik-balik itu tadi, ekspektasi orang tua akan merasa hebat jika anak-anak bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu ya, yang itu yang membuat mereka harus melakukan banyak hal untuk bisa menempatkan anak-anak mereka itu di, katakanlah kalau sekarang tuh sekolah-sekolah favorit kayak gitu-gitu.
2: Iya. Yeah. Kalau dulu mungkin masih ini ya, harus masuk negeri atau harus apa. Kalau sekarang sih zamannya kayaknya sudah mulai berubah, sudah bergeser. Justru malah kayaknya sekarang itu semakin swasta, semakin mahal, semakin bagus sepertinya.
1: Dan semakin
2: seperti
1: menjadi
2: ya,
1: anu ya, apa, prestis tersendiri.
2: Benar, benar, gitu, benar, benar.
1: Tapi ternyata masih banyak juga sih. Ya ada yang punya pemikiran kayak gitu, ada, tapi ternyata masih banyak juga orang yang berkompetisi. Dan yang paling sulit adalah ketika penerimaan tadi itu. Gimana sih untuk bisa membangun mental agar orang itu bisa menerima gitu, ya, bahwa, dan ini kita tidak bicara soal anak-anak ya, karena orang dewasa pun juga kadang-kadang masih sulit juga untuk bisa menerima banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
0: Betul. Jadi untuk insting menerima diri gitu ya, gitu. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah kita harus melihat dari zona manapun. Kadang-kadang kita ekspektasinya A, tapi lupa di antara A itu ada B, C, D, E. Kita fokusnya sama hal itu. Mungkin kita perlu untuk melatih men-zoom out. Bukan zoom in ya,
1: zoom out.
0: Nah, zoom out untuk melihat keadaan sekitar kita. Gitu. Ketika kita proses men-zoom out itu, kita akhirnya menyadari, oh iya ya, ternyata si A ini belum tentu yang sesuai. Banyak hal-hal yang sudah dilalui. Begitupun kita, kita nggak sampai di sini, mungkin ada hal-hal lain yang kita zoom out. Oh ternyata hikmahnya begini. Oh ternyata hikmahnya seperti itu. Ketika kita zoom in, terus fokusnya sama itu, terus akhirnya kita terlalu ambisi, gitu. Akhirnya melupakan semua yang ada di sekitar kita. Gitu. Itu sih yang untuk proses penerimaan dirinya.
1: Nah, berikutnya adalah bagaimana sih strategi supaya kita tuh tahu sebenarnya anak aku itu, tadi kan bilang bahwa kita tuh fokus juga kepada kemampuan anak sebelum sebelum kita sampai ke ranah yang lebih apa gitu. Jika kita lebih mampu mengenal kemampuan anak, kelebihannya, kekurangannya, sebenarnya itu lebih leluasa ya orang itu untuk membawa anak ini ke sekolah mana. Baik itu nanti masuknya di swasta atau negeri, tapi kan tujuannya sama. Nah, bagaimana caranya bagi orang tua untuk bisa melihat dan memantau sebenarnya potensi anakku itu ada
2: ini
1: pada
2: loh,
1: ini
2: di sini loh.
1: Ada di sini loh gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua?
0: Yang pertama adalah mengobservasi secara utuh tanpa ada judgement apapun dari orang tua.
1: Nah, itu gimana tuh misalnya?
0: Jadi
1: apa?
0: Misalnya ketika anak ini proses belajarnya, kita pantau. Oh, ternyata belajarnya harus menggunakan musik, sedangkan ekspektasi
1: mantaunya itu enggak usah pakai judge ya.
0: Tidak boleh pakai judge.
1: Mantaunya
0: gitu. Kadang-kadang kok gaya musik gak sinau ini kan gitu ya.
1: Nah, itu dia.
0: Kadang-kadang ya, kalau belajar namanya sambil megang-megang gini itu udah mikirnya gak sih, gak serius sinau. Nah,
1: namanya itu observasi itu, Bu, berarti ngelihat aja.
0: Tanpa ada judgement.
1: Mulut diam dulu gitu ya.
0: Gak boleh ada judgement ketika diobservasi. Karena kalau misalnya ada judgement, kita akhirnya bias menilai anak diri kita gitu. Jadi observasi itu penting.
1: Nah, itu kira-kira berapa
0: tuanya
1: lama gitu orang tua itu
0: setiap hari observasi gitu, karena proses orang tua kan proses belajar sampai anaknya dewasa gitu ya. Jadi observasi mulai dari gaya belajarnya bersama dengan teman-temannya, pelajaran apa yang merasa dia sulit, itu juga kita observasi tanpa ada judgement
1: yang
0: apapun.
1: Sulit dan yang menyenangkan bagi
0: Betul.
1: Dia gitu ya.
0: Biasanya kami biasanya saya itu akan memberikan panduan kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua itu biasnya begini, anak saya sukanya makan nasi goreng karena waktu itu makannya nasi goreng. Padahal anaknya aku suka ayam. Observasi itu ya kadang-kadang dari orang tua itu masih belum bisa menilai secara netral.
1: Anak saya suka nasi goreng. Ya soalnya bukannya nasi goreng aja. Bu, tak bendina, Bu. Kadu suka pecel, kadu rawon. Tiba-tiba seneng rawon.
0: Tiba-tiba gak seneng rawon, jadi pecel rawon gitu.
1: Jadi mengobservasi itu bukan berdasarkan ekspektasi kita.
0: Betul,
1: gitu ya. Jadi
0: harus netral gitu.
1: Gitu. Kemudian hal yang lain gitu yang dilakukan apa lagi?
0: Selain untuk penerimaan diri, observasi, setelah itu mulai kita mengetahui anak seperti apa dengan komunikasi. Kadang-kadang observasinya begini nih. Observasinya dia suka belajar sambil main. Betul. Gitu.
1: Ya, apapun lah, sepenglihatan ibunya.
0: Terus kita tanyakan, oh sebenarnya aku suka sambil main itu di jam-jam tertentu Bu, tapi yang lain aku gak kayak gitu. Nah bisa jadi ada yang perlu dioptimalkan. Jadi observasi dan juga wawancara itu penting untuk nilai orang anak-anak kita. Setelah itu baru kita ambil kesimpulan gitu ya, apakah ini tindakan yang tepat yang kita lakukan untuk anak kita. Gitu. Entah misalnya nanti belajarnya lebih seperti apa, lalu ekstrakurikulernya bagaimana, itu bisa untuk dikembangkan.
1: Begitu. Nah, tadi ada istilah wawancara sama anak gitu ya. Ini agak ini juga yang dimaksud itu ngobrol, deep talk ya. Nah, itu strategi ngobrol tuh gimana? Kadang gini loh ya, anak tuh makin gede.
2: Jadi makin
1: diajak ngobrolnya itu menjadi kesulitan berjamaah bagi ibu-ibu ya. Enggak tahu bagaimana dulu-dulunya karena ternyata kenyataannya ketika anak sudah mulai beranjak remaja atau ini semakin sulit gitu untuk diajak ngobrol secara deep-deep gitu ya. Apalagi mengetahui kamu itu maunya apa itu jadi bingung. Nah itu bagaimana, apa yang bisa dilakukan dalam konsep supaya wawancara itu terasa lebih dalam, bersahabat ya, gak sih? Bersahabat ya, benar-benar ya kalimat itu ya.
0: Jadi dalam psikologi itu ada namanya komunikasi efektif juga untuk anak. Gitu. Tadi kunci utamanya itu diobservasi. Anak kita itu love language-nya apa sih? Sukanya dipeluk, diusap-usap sambil ngobrol. Oh, enggak sukanya dipeluk, sukanya sambil makan. Nah, itu kita perlu dari situ, dari observasi love language-nya seperti apa. Selanjutnya adalah kita mulai lihat timing-nya. Diajak ngobrol pas main game. Marah.
2: Iya sih, benar ya. Kesel ya.
0: Malah ibunya kesel, anaknya juga kesel, akhirnya enggak muncul terkoneksi dengan baik. Selanjutnya itu adalah kalimat asertif. Diberikan pujian dulu di awal. Kakak tambah ganteng deh. Bunda lihat kok kakak tambah ini ya, tambah besar dan sebagainya gitu ya, tambah hebat. Tapi kak boleh gak minta tolong gamesnya agak dikurangin nih jam segini gitu misalnya. Terus terakhir adalah point of view dari lawan bicara kita, tidak hanya ke anak maupun juga pasangan gitu. Oh ternyata anakku itu nggak suka kalau misalnya aku menyuruh belajar di malam hari. Gitu. Kenapa sih nak? Soalnya aku kalau malam capek mah. Aku sukanya belajarnya kalau udah bangun pagi. Nah berarti kan kita lihat point of view dari itu. Gitu. Nah ini yang penting. Kenapa? Bisa jadi dari komunikasi ini muncul diskusi dengan orang tuanya.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya nggak tahu point of view-nya dari anaknya, terus juga kita tidak menerima point of view-nya, berantem. Akhirnya semakin jauh anak ini untuk dekat sama kita. Itu tantangan di remaja.
1: Karena sekarang ini kan yang tahapannya lebih banyak adalah tahapan ketika SMP masuk SMA. Karena kan semakin kecil jenjang pendidikan, itu kan tahapannya semakin sederhana. Taruhlah kalau misalnya TK ke SD hanya pada zonasi aja gitu ya. Paling orang tua ya udahlah pilih deket jauhnya aja. Udahlah yang penting kalau SD mungkin tidak menjadi ekspektasi terlalu tinggi bagi orang tua. Yang penting deket rumah gitu ya. Walaupun ada beberapa orang tua yang masih dengan pemahaman favorit-favorit tadi ya. Kemudian yang SD SMP ini mulai juga dengan berbagai macam ada prestasi, zonasi juga gitu ya. Dan yang paling banyak ternyata semakin tinggi jenjangnya semakin banyak tahapannya. Itu aja udah dikurangin kata Pak Arief kemarin. Dari yang 5 menjadi hanya tahapan 4 ya. Seperti itu. Jadi semakin, padahal tantangannya ketika makin remaja, anak itu juga makin sulit juga untuk diajak ngobrol.
2: Betul. Punya pemikiran sendiri.
1: Ya, pemikiran sendiri. Aku pengen di SMA ini mah. Mamanya pengen di SMA ini gitu ya. Terus ngotot, nah ternyata enggak diterima.
2: Itu stres.
1: Itu kadang kan kadang kan jadi masalah. Betul. Masalah selanjutnya.
2: Tapi ya, kapan nih, ada gak waktu tersendiri baik itu bagi orang tua ataupun anak untuk datang ke psikolog, terutama untuk kesiapan mental itu, Mbak Dea?
0: Biasanya untuk anak dan orang tua itu ketika mulai ada perasaan renggang. Jadi misalnya diajak ngobrol, anaknya cuek. Terus ketika ingin apa ya, mengikuti rutinitas, biasanya kan kalau pagi harus mandi, sekolah dan sebagainya, ini udah mulai ada ketidakteraturan. Itu mulai muncul. Lalu ketika anak dan orang tua ini tidak sesuai dengan ekspektasinya dan masih alot dalam komunikasinya, gitu. Itu yang perlu untuk ke psikolog. Karena nanti kalau misalnya dipaksakan, efeknya memang luar biasa. Saya sempat mendampingi anak mulai dari SMA. Dia pengen kuliahnya di A, ibu dan bapaknya pengen kuliahnya di B. Maksa. Ikut
2: dua-duanya.
0: Iya, ikut. Akhirnya anaknya ikut pendapat dari orang tua karena harus nurut, harus itu, gitu. Akhirnya munculnya adalah ketika di kuliah dia tidak tuntas, akhirnya mogok, ada problem di kuliah dan sebagainya. Yang menyesal dia semuanya kan, tidak hanya anak saja maupun juga orang tua. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, dari awal kita harus bangun komunikasi yang efektif sama anak. Lalu kalau misalnya ada yang kealotan komunikasi ini, memang perlu ada pihak ketiga, pihak netral, pihak profesional, monggo, gitu, untuk bisa menengah.
1: Nah, itu sebaiknya di umur-umur berapa ya, kita sebagai orang tua itu udah mulai, karena kan jenjang pendidikan berlanjut nih.
0: Betul.
1: Untuk tahu sebenarnya, sekali lagi, potensi anakku tuh ada di mana, gitu.
0: Bisa mulai dari remaja, SMP atau SD.
1: Oh,
0: kelas
1: malah
0: 6,
1: SD.
0: Kelas 5 itu udah mulai bisa dipetakan, gitu. Karena memang dia kan berkelanjutan. Dan anak-anak kan biasanya, oh, temanku sukanya ini, ikut deh.
2: Iya, benar-benar. Apalagi crush-nya masuk di mana.
0: Nah, itu.
2: Beneran. Mami, aku mau ikut ekstra basket. Karena crush aku ikut basket.
1: Padahal dia merasa ada di situ enggak?
2: Enggak.
1: Tapi kata Mbak Dea, SD udahlah, dicobain aja. Ingat dulu Diva mulai dari apa? Drum band, tari gandrung. Ah, gede-gedenya desain grafis. Nah, itu baru kita tahu sih potensinya SMP ya.
0: Bener
1: Mbak Dea bilang tuh, ketika SMP orang tua harusnya lebih, malah lebih peduli ya.
0: Betul.
1: Untuk observasinya malah dikuatin di SMP. Saya temukan bakat itu memang di SMP. Karena waktu di SD macam-macam yang diikutin ya. Tapi waktu di SMP kok lihat gambarannya kayak gini. Kok yang diutak-utik komputernya ayahnya, terus kok yang disukai kamera gitu, foto, dan nah ini orang tua harus cerdas ngelihat potensi itu ya. Observasi udah mulai dilakukan di SMP.
0: Iya.
1: Oke.
0: SD gak apa-apa, SD mulai explore.
2: Buat nyoba-nyoba mana nih yang bisa.
1: Udah lagi tuh kalau anak di usia SD pengen nyoba ini, selesai di tengah jalan terus nyoba lagi, gak apa-apa ya.
2: Gak usah dimarahin ya Mbak Dea.
0: Dukung aja.
2: Kasih aku kesabaran ya Allah.
1: Gak apa-apa, ikut ini berhenti, ikut ini gitu. Tapi gak berhenti, biasanya sih gak berhenti seketika sih. Pasti dia akan mencoba, entah itu 6 bulan atau ini gitu, waktu SD-nya, sampai kemudian dia ngerasa kayak bosan ya.
0: Aku yakin ini.
1: Gitu. Nah, baru di SMP, kalau memang dia passionnya di situ, dia SD, SMP dan terus ya.
0: Bisa terus.
1: Tapi kalau misalnya dia ngerasa bosan, dia bisa jadi belum ketemu ya.
0: Iya.
1: Dan orang tua harus tahu fase itu. Jadi nggak dimarahin karena merasa pindah-pindah.
0: Iya, iya, iya.
1: Ternyata fasenya emang kayak gitu.
2: Luna nih, ini tergantung crush-nya ada di mana, Mami.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau misalnya ganti, ya dia ganti. Crush-nya ganti, ya berarti
1: crush-nya ganti juga. Nah, itu Kak, nanti ini mungkin ada penguatan untuk memahamkan itu ya. Tapi kalau misalnya dari pengalamanku ketika anak remaja itu, ketika pindah-pindah di SD, itu pada SMP itu emang ada sesuatu yang secara spesifik itu bakal muncul sih. Tapi kan Luna kan belum sampai di SMP ya. Jadi nanti ini loh sebenarnya, saya bertemu dengan para orang tua yang kurang peka pada fase ini. Gitu loh. Pada fase dimana ketika kita itu harus benar-benar melakukan observasinya lebih dalam, gitu loh. Jadi benar Mbak Dea bilang, jadi dengan pengalaman kita membuat observasi yang dalam tadi, kita mencoba wawancara tadi, melakukan lah, lebih asiknya seru kita bilang coba kita kencan aja sama anak ya.
0: Betul, me time jadi, sama anak.
1: Me time sama anak berdua doang gitu, berdua doang untuk meyakinkan bahwa itu sebenarnya kamu punya bakat. Betul. Gitu ya, sambil dipuji-puji lah,
0: validasi
1: gitu. Bakat, kemudian gitu. Kita arahkan, tapi orang tua juga harus memiliki wawasan juga ya. Betul. Di situ ya Mbak Dea ya.
0: Kadang-kadang yang orang tua terjadi di ruang konseling itu adalah ketika anaknya SD menuju ke remaja, susah diaturnya.
1: Nah itu dia.
0: Gitu. Padahal itu adalah masa emas untuk kita mengobservasi dan wawancara.
1: Betul
0: anak kita
1: sekali.
0: Ada perubahan perilaku, hubungan dengan pertemanan, karena anak-anak remaja itu kan sudah mulai attachmentnya sama teman-temannya. Gitu. Kita join aja sama temannya, mau ajak main sama temannya juga gak masalah. Gitu. Itu padahal kuncinya. Kadang-kadang orang tua gak menyadari bahwa, duh Mbak, bian anakku SD ku pinter loh dan sebagainya, kok sekarang gak mau nurut dan sebagainya. Nah, berarti itu kekurangan adalah di observasi dan wawancara ke anak kita.
1: Oke, ya.
0: Dan proses penerimaan.
1: Ya, jadi ya, emang. Dan tahapan itu harus terjadi berulang-ulang, enggak apa-apa ya, karena namanya observasi kan berarti terus-menerus,
2: terus-menerus
1: ya. Dan kemudian deep talk-nya juga harus terus-menerus.
0: Manusia kan dinamika ya. Dekat sama ini akhirnya muncul perilaku begini. Dekat sama itu muncul perilakunya begitu. Dan akan terus berubah sampai kita dewasa, pasti punya pola pikir, apalagi sekarang dengan medsos yang cukup mudah diakses. Dia banyak berkembangnya, ilmunya, pola pikirnya. Nah itu harus benar-benar kita jaga kedekatan sama anak.
1: Nah gitu. Itu dia ya.
2: Ri ya, agak-agak ini ya.
1: Tapi ya ini bagian dari supaya mental kita siap ketika nanti pada tahap penerimaan siswa baru ini, karena ada yang masih berproses ya. Kalau SMP udah selesai, yang SMA ini masih berproses sampai bulan Juli nanti. SD juga seperti itu. Dan kita nanti akan berhadapan pada situasi, ya kalau diterima kita bahagia. Tapi kita juga akan banyak mendapati hal-hal yang di luar juga ekspektasi kita. Membangun penerimaan diri itu enggak gampang.
2: Iya benar.
1: Membangun untuk apalagi orang tuanya enggak terima, apalagi gimana dia mau memvalidasi anaknya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya. Sedang dengan dirinya sendiri aja dia masih belum selesai gitu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin sekali lagi ditekankan lagi bagaimana orang tua itu harus siap di situasi yang positif dan situasi yang negatif pada saat penerimaan siswa baru ini.
0: Mungkin saya akan memberikan beberapa kalimat ya Mbak Mami. Jadi sekolah itu adalah tempat belajar. Ya. Tapi untuk menentukan nilai diri anak itu adalah dari keluarga. Jadi dimanapun dia sekolah, dimanapun dia belajar, tapi kalau misalnya nilai dirinya tidak terbentuk dengan baik dengan keluarganya, dia tidak bisa mudah survive. Tapi kalau misalnya dia sekolah dimanapun, tapi bentuk nilai diri dia sudah terbangun dengan orang tuanya, terbentuk dengan baik, dia mau sekolah dimanapun dia akan pasti survive. Gitu. Jadi mau sekolah di negeri, mau di sekolah swasta, akarnya adalah di keluarga. Gitu.
1: Iya.
2: Jadi kalau keluarga bisa menguatkan, anaknya bakal tahan badai gitu ya.
1: Ya contohnya saya. Sekolah saya udah tutup. Jadi tidaklah menjadi halangan mau sekolah di mana aja. Kalau memang secara karakter anak itu kuat, mentalnya oke, dan karakter mental itu kan dibentuk sejak dia dini oleh siapa? Oleh orang tuanya ya, dan juga lingkungan sekitarnya gitu kan, keluarga yang mensupport. Jadi tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa kecil hati. Cuman sekarang ini kan yang bukan hanya soal hasil sih, tapi emang ribetnya proses itu loh ya.
2: Iya, itu sih yang bikin puyeng ya. Harus begini, harus begitu, harus ribet. Ini menyuarakan
1: rilis ya,
2: ibu ya. Tenang, mama-mama.
1: Iya. Jadi sebenarnya sekali lagi itu untuk memberi ruang pada siapapun ya, agar sama-sama punya peluang bisa masuk sekolah negeri gitu ya. Mulai dari yang misalnya tidak mampu atau tidak mampu tapi nilainya bagus, atau dia punya keterampilan secara khusus misalnya membaca Alkitab dengan baik. Ternyata di semua skill, keterampilan-keterampilan non-akademik yang sudah dipupuk untuk anak-anak kita, itu tetap memberi peluang bagi dia untuk bisa memasuki jenjang sekolah negeri ya, jenjang sekolah negeri yang diidam-idamkan. Oke, okay. Nah ini kata-kata pusaka nih. Kata-kata pusaka apa kira-kira yang bisa kita berikan untuk para orang tua supaya mereka benar-benar menjadi para orang tua yang tahan mental menghadapi suasana dan situasi yang harus dihadapi menjelang tahun ajaran baru.
0: Oke, jadi kata-kata pusakanya ya, mungkin bisa diterapkan ke orang tua bahwa anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Yang dia butuhkan adalah orang tua yang memahami, yang mendengarkan, yang bisa mendampingi anaknya sampai sukses. Okay. Gitu. Jadi hal ini membuat orang tua untuk tidak menyalahkan diri sendiri, tidak membuat ekspektasi yang terlalu tinggi ke anak kita gitu. Karena memang orang tua ya, kita seperti manusia biasa, pasti ada salahnya, kita minta maaf, kita benar ya kita terapkan di keluarga kita.
1: Oke. Okay. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh para orang tua ya. Sekali lagi kita mengucapkan selamat
2: berjuang.
1: Ya,
0: lancar
1: untuk para orang tua yang saat ini sedang sibuk-sibuknya, sedang gencar-gencarnya untuk mendampingi anak-anak dalam proses jenjang sekolah berikutnya. Dan ya kalau bisa yang paling nyaman, tempat paling nyaman itu ya orang tua dong.
2: Iya, benar-benar.
1: Ya, di situasi baik dan buruk ya, itu orang tua tempat berpulang, tempat nyaman bagi anaknya. Jangan sampai tempat nyaman itu direbut posisinya oleh pihak-pihak lain.
2: Betul.
1: Apalagi gawat, ketika gawat soalnya anak udah mulai remaja nih ya.
0: Itu tahu kelasnya.
2: Kadang-kadang udah di usia segitu tuh kayak yang udah lebih mendengarkan teman daripada
1: kayaknya lu anu ya, bener-bener itu ya.
2: Berdasarkan pengalaman.
1: Based on your experience.
2: Ya.
1: Ya, seperti itulah ya. Oke, okay. Baik, kita mengucapkan terima kasih
2: Mbak Dea. Terima kasih sudah mampir.
1: Dan sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Setidaknya dalam proses penerimaan siswa baru, kita membersamai juga ya para orang tua, mulai dari menghadirkan bagaimana fase-fase dan kemudian juga sistem yang sekarang baru dilaksanakan 2026-2027 untuk pembelajaran, dan kemudian juga kita kuatkan lagi dengan menghadirkan psikolog. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini betul-betul bisa membuat para emak dan orang tua yang sedang berjuang jadi tetap semakin semangat.
2: Oke, terima kasih Mbak Dea sekali lagi. Mami kasih juga, terima kasih sudah mau bersama.
1: Terima kasih teman-teman dari Tulip. Terima
2: kasih. Teman-teman dari Tulip juga. Kemudian juga terima kasih untuk semua pendengar Radio Blambangan FM, terutama untuk pendengar wanita yang hari ini sudah menemani dari jam 9 pagi ya. Tetapkan frekuensi Anda di 88,1 karena Lydia juga masih akan menemani sampai nanti merapat di jam 12 siang. Blambangan Radio Banyuwangi.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
6: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
7: Sayang,
8: ya?
7: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
8: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
7: Iya, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah lah, yuk duduk dulu.
8: Ya udah deh sayang.
7: Iya ayang, kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
8: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
7: Aku serius. Kalau roboh gimana?
9: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
7: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
8: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
7: Ih, apaan sih?
10: Nah ini pas, pas lagi nganggur nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget, bakal kaya raya ini.
11: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
10: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
11: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
10: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
12: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
13: Radio Banyuwangi.

0: barang cuma
1: barang.
0: Foto berangkat saiki ta. Anak ketidak dalam ngarep. Kayak mati masuk angin.
1: Ya kalau ini sih mbok riati mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak timbangan ini rumah dewekan.
0: Ya Allah, tapi aja diandung ngarep di kuroyo.
1: Aku tahu.
0: Bahaya kanggo lar cilik. Aku kanggo Riko ya bahaya pisan nih kuang cuma
1: ketiku yo. Kon pindah biahen soalnya ini. Kon dari nang buri biahen yo. Mesisan diripok nang taubus si biahen we.
0: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
1: ketiku
0: aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
2: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
3: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
2: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
3: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
2: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
5: Bapak, aku baru saja mangoli menikah. Keluargaku beresiko ini.
6: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
5: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
7: Lah bujuk, Ayi kan lagi nyusuin. Lah, keluarga Ayi juga beresiko nih.
8: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
9: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
10: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
12: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
1: Gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.

Lama-lama Kompas Satu Blambangan FM. Sahabat muda, apa kabar semuanya? Selamat siang. Seperti biasa yang enjoy hadir di ruang dengar kalian semuanya, sahabat muda, dengan cuaca yang sangat panas terik ya hari ini ya. Dan lagu Ariana Grande yang Head That I Met You Love Me ini membuka perjumpaan kita ya dengan lagu terbarunya, sahabat muda. Seperti biasa, Anjar akan ada di ruang dengar kalian sampai nanti pukul 4 sore dan bakalan Anjar puterin lagu-lagu Indonesia mancanegara hits terbaru ya di tahun 2026 ini, dan juga informasi yang akan Anjar bagiin ke kalian semuanya, sahabat muda. Jadi jangan kemana-mana, ada Bebe Rexha, The Girls ini untuk kalian semuanya. So don't go anywhere, stay tune 88,1 Blambangan FM.

Kamu kira ini lagunya lagi dari band luar negeri gitu? Salah guys. Buat kalian semua yang baru dengerin 88,1 Blambangan FM ya, bareng Anjar di sini. Ini dia yang enjoyis nih lagunya nih ya. Kamu kira ini lagu dari luar negeri gitu? Enggak ya. Ini lagunya The Massive guys. The Massive On Our Own ya. Yes. Enak banget lagunya ya. Banyak pasti banyak mengira, oh ini lagu barat dari mana nih gitu ya. Oke, The Massive ya. Tapi kita gak mau bahas The Massive dulu nih guys. Tapi kita mau bahas tentang serial film ya. Serial filmnya dari Scooby-Doo, Where Are You? Wes, yes. Ya, ini film yang sangat dinanti-nanti dulu ya. Ketika kita sore hari ya, sore-sore gitu ya kan, menjelang malam maghrib gitu, film ini ada gitu ya. Serial ini ada di, kalau nggak salah di TV swasta gitu ya kan. Pasti nonton ya kan. Nah jadi guys, Netflix ini resmi merilis tampilan perdana live actionnya serial Scooby-Doo ya, hari Senin tanggal 8 kemarin, yang sekaligus konfirmasi bahwa proyek tersebut resmi dibuat untuk tayang di tahun 2027 mendatang, sahabat muda. Dan tampilan tersebut juga berupa sebuah video singkat yang menampilkan sudut pandang seekor anak anjing di sebuah halaman gitu nih, sahabat muda ya. Dan anak anjing ini tuh diangkat oleh seseorang yang kemudian terungkap adalah Seigi. Nah, diberitakan dari Variety juga nih, serial ini memiliki judul resmi yakni Scooby-Doo Origin ya, dan sedang syuting di Atlanta untuk tayang di tahun depan. Dan proyek ini juga disebut sebagai penafsiran ulang modern dari kartun kesayangan tersebut. Geng Mr. Inch ya, ini akan terdiri dari Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones, terus ada Tanner Hagen sebagai Norville, ada Seggy ini Roger ya, kemudian ada Abby Ryder Fortson sebagai Velma ya, ada McKenna Grace sebagai Deb Black ya. Nah, Paul Walter Hauser ini juga bakal muncul dalam serial yang digarap oleh Warner Bros tersebut ya. Namun peran Hauser ini belum diungkapkan ya secara ini ringkas atau secara lebih lengkapnya itu seperti apa, masih belum dibahas. Yes, Josh Applebaum dan juga Scott Rosenberg ini bertindak sebagai penulis dan juga showrunner-nya ya. Mereka juga bakalan jadi produser eksekutif sebagai bersama Andrin Nemec ya, ada Jeff Winger dan juga Andrin Erickson di bawah bendera Midnight Radio, dan juga Greg Berlanti, Sarah Sector ya, dan juga Lech London Redman ini bakalan menjadi produser eksekutif melalui Berlanti Production. Toby Haynes ini bakal menjadi produser eksekutif dan juga menyutradari episode pertamanya nanti ya. Yeah. Kalau kita mau kulik dulu ya tentang Scooby-Doo, ini Scooby-Doo itu diciptakan di tahun 1969 oleh penulisnya ini Joe Ruby dan juga Ken Spears ini melalui serial animasi mereka. Scooby-Doo, Where Are You? Untuk Hanna-Barbera yang kemudian masuk ke Warner Bros. Animation di tahun 2001 itu guys ya. Dan serial ini juga menampilkan sebenarnya batuk-batuk. Serial ini juga menampilkan 4 remaja ya, ini Fred Jones, ada Dan Black, ada Velma dan juga Seggy Rogers ya, serta anjing Great Dane yang bisa berbicara, yakni Scooby-Doo ya. Dengan mereka itu pasti di setiap episodenya itu pasti memecahkan misteri yang melibatkan makhluk yang diduga supernatural dengan beragam tingkah konyolnya, nah, sambil bepergian dengan fansnya ya, yang ikonik banget, yang berwarna cerah ya, yang disebut Mystery Machine. Udah gak sabar gak sih kalian guys ya, yang pada kangen juga ya nonton Scooby-Doo, Where Are You? Guys, lagunya ada iconic banget guys ya kan. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Anjir di Young Enjoys.

0: Ini daging sapiku.
1: Ini dagingku.
0: Ini daging sapiku.
2: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
0: Ini buah apa tuh?
3: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
5: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
6: Cie-cie.
5: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
6: Ayo sukseskan keragaman protein.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
9: Jalankan plan A.
5: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.

Masih di 88,1 Blambangan FM Sobat Muda dengan lagunya yang sangat-sangat enak sekali, energik sekali. Dari siapa yo? Yes, dari Salma Salsabila. Ya deh. Hachu. Jangan salah sebut Hachu ya, jangan ya. Hachu. Emang judulnya Hachu ya. Hachu, jangan sampai kalian ini berpikiran yang rancu ya. Dan selalu berpikir yang positif, jangan sampai ke bawah yang negatif. Nah. Tapi kalau ngomongin itu nanti aja dulu deh ya, karena di sini ada presale tiket konser BTS di Jakarta ini resmi berakhir ya hari ini di pagi tadi ya. Dan medsos ini langsung ramai dengan uploadan penjualan kembali atau want to sell tiket konser BTS di GBK ya, di tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026. Di sini mayoritas menjual tiket konser dengan harga yang cukup tinggi ya. Sejumlah pengguna mengeklaim menjual tiket karena mendapatkan kategori tiket yang diinginkan. Tapi selain itu juga ada pula yang beralasan mengaku kelebihan membeli tiket hingga memutuskan menjual kembali tiket tersebut ya. Apakah ini alih-alih ya kalian menjadi pedagang calo? Yeah. Nah, jadi berdasarkan pantauannya nih ya, harga tiket yang mereka jual melambung tinggi seperti platinum yang dibanderol hingga 20 juta rupiah dari harga yang semulanya hanya 3,65 juta ya. Watch. Gila. 20 juta. Harganya cuma 3,65 juta, 4 jutaan lah ya. Dijual 20 juta. Wah, gila sih. Ada juga nih fans yang membagikan tangkapan layar ketika menanyakan harga tiket BTS ya ke calo ya. Jadi para calo ini membanderol harga tiket VIP mulai dari 13 juta sampai dengan 15 juta ya, yang harganya hanya 4,5 juta ya. Belum ini paling 5 jutaan gitu ya kan. Dan harga tiket kategori tribun yang dibanderol mulai dari 1,8 juta ini melambung tingginya nggak ngotak ini guys ya, di tangan para calo ya. Ini salah satu calo bahkan menjual kategori tribun nih sampai dengan harga 8,5 juta ya. 8,5 juta guys ya, bisa beli sepeda listrik gitu. Jadi penjualan kembali tiket di media sosial ini juga memungkinkan nih sahabat muda, karena setiap pembeli di situs penjualan bisa membeli hingga 4 tiket dalam setiap transaksinya ya. Nah, selain itu juga tidak sedikit penjajah tiket WTS ya. Ini yang hanya mengklaim memiliki tiket tetapi sebenarnya enggak punya ataupun palsu ya. Dan modus percaloan dengan menjual kembali jauh di atas harga asli juga biasa muncul dalam praktek tersebut guys ya. Tapi demi menghindari modus penipuan alias scam ya, para penggemar BTS ini lebih baik membeli tiket asli di situs yang udah tersedia ya, meskipun pre-sale udah berakhir ya. Masih ada general sale kok ya di hari Kamis nanti ya, mulai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan guys, pada pre-sale kemarin seluruh kategori tiket 2 hari konser berstatus fully booked ya, atau udah tutup, udah full lah ya. Nah, hampir 1 jam war tiket berlangsung sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat siang ya. Dan hingga kini berita ini juga ditulis, ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak promotor terkait status penjualan tiket konser BTS-nya guys. Ya, tetap berhati-hati aja sahabat muda ya, buat semuanya yang udah ini sama calo-calo ya. Jangan sampai kalian tertipu. Please deh ya, di rumah aja enak. Nontonnya di rumah aja enggak apa-apa gitu ya kan. Tapi ya repot juga ya kalau udah fans berat gitu ya kan. Tapi harus pintar-pintar ya guys ya, jangan sampai hal tersebut apa ya, membuat hal-hal negatif di pemikiran kalian nanti ke depannya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng aja di Yang Enjoy.

0: wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh.
1: Bye-bye anemia, anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, dan jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD.
2: Batuk gak berhenti-berhenti. Berdahak lagi.
3: Berobat dong ya. Takutnya
2: tuberkulosis maksud ibu. No, no, no. Saya gitu loh.
3: Please.
2: Yaudah, yuk.
4: TB bukan aib dan bisa disembuhkan. Caranya dengan periksa dahak.
5: Minum obat 6 bulan, gak boleh putus.
6: Ayah sembuh!
7: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
8: Eh, serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
7: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
8: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
7: Kok bahaya?
8: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
9: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Ada Angie Carvalho, Remuk. Ini menutup perjumpaan kita di hari ini, Sahabat Muda, hari Rabu 10 Juni 2026. Besok kembali lagi di jam yang sama, jam 1 sampai jam 4 sore. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dengerin Anjar di 88,1 Blambangan FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena ada Buletin Jatim nanti untuk kalian semuanya, Sahabat Muda. So, don't go anywhere, stay tune terus. Masih di Angie Carvalho, Remuk. Untuk kalian semuanya.

0: kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
2: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong. Ya, maaf, baca ya. Aja, baca.
1: Maaf, maaf.
2: Kita ya. Ulang.
1: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, mas?
2: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting. Gitu. Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
1: Oke, oke, oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
2: Loh, mbak, hei, mau kemana?
4: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting.
5: Misi pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
6: Hah, kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah gak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain, aman gak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Catat Ekonomi Indonesia.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Persada FM Blitar. Ada Risa Ismaya membawa berita, kabar baik bagi ASN dan P3K, mulai hari ini gaji ke-13 di Kabupaten Blitar mulai dicairkan.
2: Kabar baik bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Mulai 8 Juni 2026, proses pencairan gaji ke-13 resmi dilakukan dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp56,4 miliar. Rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar Kurdianto mengatakan, pencairan gaji ke-13 telah mulai diproses dan akan diterima oleh para penerima sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan total penerima gaji ke-13 di Kabupaten Blitar mencapai 12.424 orang. Jumlah tersebut terdiri dari bupati dan wakil bupati sebanyak 2 orang, anggota DPRD sebanyak 50 orang, pegawai negeri sipil PNS sebanyak 5.216 orang, P3K sebanyak 5.456 orang, serta P3K paruh waktu sebanyak 1.700 orang. Menurut Kurdianto, pemberian gaji ke-13 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Ia menambahkan besaran gaji ke-13 yang diterima masing-masing penerima dihitung sesuai ketentuan dalam PP nomor 9 tahun 2026, termasuk ketentuan bagi P3K dan P3K paruh waktu yang mekanisme perhitungannya telah diatur dalam peraturan tersebut beserta lampiran penjelasannya. Dengan mulai dicairkannya gaji ke-13 tersebut, pemerintah Kabupaten Blitar berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan para ASN dan P3K, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Selain itu, perputaran dana sebesar Rp56,4 miliar rupiah di masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli serta mendorong aktivitas perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan proses pencairan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hak para penerima dapat diterima tepat waktu. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Selanjutnya kita bergeser ke Tulungagung. Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung sudah siap mengabarkan Pemkab Tulungagung dorong warga pilah sampah dari rumah yang berdampak besar bagi lingkungan.
3: Pengelolaan sampah di Tulungagung masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan sementara TPS maupun tempat pembuangan akhir TPA, Pemkab Tulungagung mulai mendorong pemilihan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan karena rumah tangga masih menjadi penyumbang utama timbunan sampah. Pemkab berharap perubahan pola pengelolaan dari sekedar mengangkut dan membuang sampah menjadi memilah dan mengolah sejak dari rumah dapat menekan jumlah sampah yang masuk ke TPS dan TPA, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sampah yang masih bernilai ekonomis. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menegaskan perlindungan lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Perlindungan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan optimal. PLT Kepala DL Tulungagung Ahmad Prastistianto menyebut pemilihan sampah dari rumah merupakan langkah sederhana yang berdampak besar bagi lingkungan. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Reni Kristi dari Ersal FM menginformasikan, Dinas PPKB Nganjuk perkuat program Jindre, cetak remaja berkarakter dan siap wujudkan keluarga berkualitas.
4: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kabupaten Nganjuk terus bergerak aktif memperkokoh karakter generasi muda. Melalui penguatan program generasi berencana atau Genre, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk meningkatkan ketahanan remaja dari berbagai tantangan sosial demi mewujudkan masa depan yang gemilang. Langkah strategis ini dilaksanakan melalui pembinaan intensif di Gedung Pusindo Kabupaten Nganjuk yang melibatkan ratusan pendidik sebaya dan konselor sebaya dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Program Genre ini didesain secara khusus untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Melalui wadah edukasi ini, para remaja dibekali pengetahuan komprehensif mengenai bahaya triad KRR, yaitu komitmen bersama untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pendekatan dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja ini dinilai jauh lebih efektif karena pesan-pesan positif dapat tersampaikan lewat metode komunikasi yang santai dan sebaya. Kepala Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, Asti Widiartini, menjelaskan bahwa penguatan karakter remaja merupakan investasi jangka panjang yang sangat krusial bagi daerah. Dengan melahirkan duta-duta genre yang aktif dan kreatif di tingkat kecamatan hingga desa, pemerintah optimis dapat menciptakan agen perubahan yang mampu membentengi lingkungan pergaulan mereka dari perilaku negatif dan beresiko. Langkah preventif ini juga disinergikan dengan program penurunan angka stunting dari hulu, di mana kesiapan fisik dan mental calon orang tua masa depan dipersiapkan sejak usia remaja. Dinas PPKB berharap program genre ini melahirkan generasi muda Nganjuk yang memiliki perencanaan hidup yang matang, berpendidikan tinggi, berkarir sukses, serta mampu membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Mari kita dukung program generasi berencana demi melahirkan pemuda Nganjuk yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter kuat. Saya, Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, melaporkan.
1: Kemudian ada Amanda, Suara Madiun membawa berita, Pemkot Madiun sinkronkan program penataan kawasan permukiman bersama Pemprov Jatim.
5: Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Hal tersebut dibahas dalam sinkronisasi program penataan kawasan bersama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPRKPCK Provinsi Jawa Timur di Ruang 13 Balai Kota Madiun. Pertemuan itu dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, jajaran perangkat daerah terkait, camat, serta perwakilan DPRKPCK Provinsi Jawa Timur. Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi selaras dengan rencana pengembangan kawasan yang telah disiapkan pemerintah Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, saat ini proses perencanaan program dari pemerintah provinsi telah selesai dan tengah memasuki tahapan sanggah sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Karena itu diperlukan koordinasi sejak awal agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Lewat program tersebut, pemerintah provinsi akan melakukan penataan kawasan permukiman melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar. Sejumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau atau RTH,

0: menikmati kawasan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun dan pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, diharapkan pembangunan kawasan permukiman dapat berjalan lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Amanda, Suara Madiun.
1: Ada Kevin Mabe dari Suara Ngawi telah siap menginformasikan 89 SD dan SMP negeri di Ngawi belum punya kepala sekolah definitif.
2: Puluhan sekolah negeri di Kabupaten Ngawi hingga kini belum memiliki kepala sekolah definitif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat sedikitnya 89 lembaga pendidikan mengalami kekosongan jabatan pimpinan sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 77 sekolah dasar negeri dan 12 sekolah menengah pertama negeri. Kondisi itu bahkan berpotensi bertambah dalam waktu dekat karena sejumlah kepala sekolah dijadwalkan memasuki masa pensiun. Lanti Kusuma Aji, Kabid Pemetaan, Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, untuk sementara kekosongan jabatan tersebut diisi melalui penunjuk pelaksana tugas atau PLT dari kepala sekolah lain. Lantik juga menambahkan kebijakan penunjukan PLT dilakukan agar roda organisasi sekolah tetap berjalan normal. Dengan begitu, proses pembelajaran, administrasi, hingga pelayanan pendidikan kepada siswa tidak terganggu. Kepala sekolah yang ditunjuk merangkap jabatan tersebut bertugas memimpin sekolah yang belum memiliki pimpinan definitif sampai proses pengisian jabatan dilakukan pemerintah daerah. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Dari Ngawi kita pindah ke Lumajang. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang, membawa berita Pemkab Lumajang bangun model tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata daerah.
3: Keberhasilan sebuah destinasi maupun event pariwisata sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Prinsip tersebut menjadi salah satu pendekatan yang terus diperkuat pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengembangan sektor pariwisata daerah, termasuk melalui penyelenggaraan Segoro Topeng Kaliwungu 2026 yang telah masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata modern membutuhkan tata kelola yang kolaboratif agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Segoro Topeng Kaliwungu tidak hanya diposisikan sebagai agenda budaya tahunan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat identitas daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Lumajang di tingkat nasional.
4: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kiki Amelia, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Batuk gak berhenti-berhenti. Berdahak lagi.
1: Berobat dong ya. Takutnya
0: tuberkulosis maksud ibu. No, no, no. Saya gitu loh.
1: Please.
0: Yaudah, yuk.
2: TB bukan aib dan bisa disembuhkan. Caranya dengan periksa dahak.
1: Minum obat 6 bulan, gak boleh putus.
3: Ayah sembuh!
4: Wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi.

0: Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa Our Bestie TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh.
1: Bye-bye anemia, anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan jangan lupa Our Bestie TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD.
2: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gi. Pas tuh, sebelah ada musola, ada musola.
2: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
3: Eh, Amat, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
2: Ya udah, gue sholat dulu ya.
0: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Manusia selalu berusaha untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya di dalam kehidupan ini. Segala daya dan dana, seluruh waktu dan tenaga, segenap kemampuan dan kekuatan dikerahkan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ada orang yang di dalam berusaha mencapai cita-citanya tetap berpegang teguh kepada kaedah dan norma-norma yang harus dipatuhinya. Baik itu norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lebih-lebih lagi itu menyangkut norma-norma kehidupan beragama. Artinya, di dalam mencapai cita-citanya, dia tetap menghormati dan mentaati halal haram, mengenal hak dan batil, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tetapi di lain pihak, tidak jarang, bahkan banyak sekali, orang-orang yang di dalam usaha mencapai cita-citanya terjebak dalam prinsip menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan. Tidak ada lagi kaedah dan norma-norma yang harus ditaatinya. Ia tidak peduli dengan halal dan haram. Ia tidak kenal hak dan batil. Ia tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Segala cara dilaksanakan asal tujuan tercapai. Maka lahirlah orang-orang yang mengambil jalan pintas dan potong kompas dalam usaha mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dalam kehidupannya. Begitulah kita lihat dalam kehidupan ini. Yang di bawah ingin cepat naik ke atas, sementara yang di atas bertahan tidak mau turun dari tahta dan singgasananya. Maka terjadilah benturan-benturan nilai dan kepentingan. Terbentuklah klik, klin, grup, dan sindikat-sindikat yang menyerupai mafia, di mana nilai objektivitas sudah sangat sulit ditemukan. Yang celakanya lagi, lahirlah budaya jilat-menjilat, upeti, dan lain sebagainya, asal tujuan bisa tercapai. Sementara itu yang miskin ingin cepat menjadi kaya, sedang yang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Kalau boleh tidak hanya sekedar dia saja yang kaya, anaknya harus kaya, cucunya tidak boleh miskin dan kere. Bahkan cucu daripada cucunya pun harus jadi orang-orang kaya. Ini keinginan yang wajar. Setiap orang tua tentu tidak ingin meninggalkan anak cucunya dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta. Yang tidak wajar, kalau keinginan itu membuat orang lalu menghalalkan segala macam cara, menyalahgunakan fasilitas yang dimilikinya, apalagi kalau dia berada dalam satu posisi di mana seharusnya dia memberikan contoh dan keteladanan. Maka akibatnya timbullah krisis wibawa, yang dari krisis wibawa ini mengendurlah disiplin. Sesungguhnya orang lalai, orang tidak mau berdisiplin karena di mukanya, di matanya, dalam pandangannya tidak ada lagi orang yang dianggapnya berwibawa. Dan wibawa itu hilang oleh karena orang merasa tidak ada keteladanan yang patut dijadikan contoh dalam kehidupannya. Inilah sesuatu yang kurang dirasakan di zaman kita sekarang ini. bukan kurangnya teori, bukan kurangnya segala macam kaedah dan dalil, tetapi yang kita rasakan sekarang ini kurangnya contoh dan keteladanan dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh dan keteladanan itu. Berangkat dari sejarah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan yang beliau peroleh, salah satu dasar utamanya ialah satunya kata dan perbuatan. Tidak bermental ganda, tidak bermain minyak di atas air, tidak menggunting dalam lipatan. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, dan apa yang beliau ajarkan kepada orang lain, beliaulah pelaksana pertamanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sementara itu pada sisi lain, yang miskin ingin cepat menjadi kaya, maka ia terjebak dalam prinsip tujuan menghalalkan cara, cara apapun saja dilaksanakan asal dia bisa segera menjadi kaya. Maka salah satu jalan yang banyak dilaksanakan orang untuk mencapai kekayaan tanpa harus peras keringat dan banting tulang seperti umumnya orang adalah melalui satu jenis permainan yang umumnya kita kenal dengan nama judi. Ada dua bentuk dan pola daripada judi, walaupun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, peradaban manusia semakin tinggi, maka jenis macam judi yang dimainkan oleh manusia ikut-ikut menjadi canggih. Tetapi pada umumnya ada dua jenis macam judi itu. Pertama, ada judi yang dilakukan secara langsung, dalam arti seorang petaruh berhadapan dengan bandar atau orang berhadapan dengan orang. Dari judi yang dilaksanakan secara langsung ini, efek negatif yang segera bisa kita lihat dengan nyata, pertama, timbulnya rasa dendam dan permusuhan. Walaupun orang nampak duduk berhadap-hadapan, walaupun kelihatannya mereka tertawa satu sama lain, tapi yakinlah itu cuma sekedar kulit saja. Pikiran yang ada dalam benak tiap-tiap orang yang terlibat dalam perjudian tidak lain ialah bagaimana saya bisa mengalahkan lawan main saya. Akibatnya tentu bisa kita pastikan, akan timbullah dendam dan permusuhan bagi yang kalah, akan timbullah rasa sombong dan menganggap remeh orang lain bagi yang menang. Yang kedua, lalainya orang kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Orang bisa lupa kepada anak dan istri. Kalau kepada anak dan istri saja sudah bisa lupa, apalagi kepada yang lain, sebab anak dan istri memang merupakan bagian daripada kehidupan kita. Konon lagi saudara, konon lagi keluarga yang lain, anak istri saja bisa terlupakan oleh penyakit dan permainan yang bernama judi ini. Yang ketiga, hilangnya rasa sayang kepada harta. Harta yang didapatnya dengan peras keringat dan banting tulang, mungkin pergi pagi dan pulang sore, setibanya dia di meja judi, apalagi uang tadi sudah bertukar dengan dalam bentuk koin, maka rasa sayang kepada harta itu tidak akan pernah ada lagi. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun juga, judi dalam artian langsung semacam ini hanya melibatkan orang-orang tertentu. Artinya selektif. Ada judi yang lebih berbahaya daripada jenis ini, perjudian massal. Taruhlah roulette dan kasino itu judi. Tetapi judi jenis roulette dan kasino ini bahayanya hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah mapan, kelompok elit. Masa iya bocah angon di kampung main roulette? Apa ia yang tinggal di pinggir kali kenal kasino? Ya entahlah kalau kasino Prambos ya. Dari judi massal semacam ini lahirlah penyakit yang dinamakan tulul amal. Tulul amal, orang yang terlalu panjang angan-angan. Bukan tidak boleh orang bercita-cita, sebab cita-cita itu perlu. Katanya manusia tidak makan masih bisa hidup 1 bulan lebih. Manusia tidak minum masih bisa hidup 3 hari lebih. Tapi manusia tidak punya cita-cita 1 jam pun dia tidak akan bisa hidup. Karena faktor yang membuat kita bergairah menghadapi kehidupan, faktor yang mendorong kita untuk tetap berusaha dan tegar menghadapi resiko, karena adanya cita-cita di dalam kehidupan kita. Tetapi cita-cita tanpa direalisir dengan usaha, cita-cita yang tidak berangkat dari kemampuan yang ada, pada akhirnya hanya akan merupakan cita-cita yang mengawang, tidak akan terwujud dalam kenyataan, dan akan membentuk manusia menjadi orang yang tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk keinginan, tidak berangkat dari kemampuan dan kesanggupan yang ada pada dirinya sendiri. Maka penyakit inilah yang telah menghasilkan dan melahirkan penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi yang hidup di angkasa luar. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang menjadi kaya karena judi, itu belum pernah. Saudara lihat saja orang kaya yang namanya Adnan Khashoggi, orang kaya yang namanya Henry Ford, orang kaya yang namanya Aristotle Onassis, orang kaya yang namanya David Rockefeller. Itu seluruhnya menjadi kaya bukan karena mereka terlibat dalam perjudian, tapi karena kerja keras, peras keringat, banting tulang. Dan itu dimulai sejak mereka masih remaja. Sehingga memang ada pepatah, ini baik sekali saya kira, berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi artinya belajar di kala muda. Bekerjalah di waktu siang artinya amalkan ilmu itu kalau sudah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua nanti tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, maksudnya kalau mati, matilah dengan tenang. Logikanya berkaitan. Kalau pagi kita tidak mau berpikir, nanti siang kita tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kita tidak mau bekerja, nanti sore makan apa? Kalau sore kita tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Itu logika. Kalau di kala remaja dan muda kita hanya santai saja, maka hari dewasa kita akan menghadapi hidup ini dengan penuh kebingungan. Kalau hari dewasa penuh dengan kebingungan, alamat hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, kita tidak akan bisa mati dengan tenang meninggalkan alam fana ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga ada pepatah mengatakan, many a great man start as a newspaper boy, katanya. Banyak orang besar yang mulai pekerjaannya dengan menjual koran. Artinya berangkat dari A. Banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil, tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan. Sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet, sampai kepada membuahkan hasil. Kita ingin pintas, kayaknya mau, usahanya tidak mau, senengnya mau, peras keringatnya tidak mau. Ini tentunya akan melahirkan kontradiksi di dalam kehidupan. Maka dari jenis perjudian massal semacam ini, lahirlah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Bayangkan saja, kalau ini terjadi secara massal, menimpa nasib rakyat kita di pedesaan, yang jauh dari keramaian. Tiap hari mereka dinabobokkan oleh gambaran tentang akan diperolehnya uang dalam jumlah yang banyak, dengan angka nol yang berentet. Tiap hari mereka melihat angka-angka itu, mereka lambat laun akan terseret dalam arus tulul amal ini. panjang angan-angan, muluk cita-cita hanya dengan mengandalkan meja perjudian. Akibatnya timbul penyakit yang kedua, yang ketiga, yaitu malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja, jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jerih payah dan peras keringat dia, satu minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu, 15 ribu? Entar gua nih kalau ketembus 100 juta entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita. Baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu, sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai. Roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya, uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibulak madep ulon, dibulak madep mudik, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, gak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran, nomor sekian-sekian-sekian pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita, di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi, cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun, kami satu saat insyaallah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau enggak ingat mati, gaya hidupnya enggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu enggak ingat mati. Kalau dia kaya, korun. Sudah gambarannya enggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Suatu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jika saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya setidaknya apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung, dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat misalnya. Kalau petani ditanya, oh ini bisa panen besar ini rahasianya apa? Pak, oh pupuk urea, pupuk urea. Nah, Allah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah.
2: Lah kalau pupuknya,
0: pupuknya mah pakai pupuk urea,
2: izin Allahnya dulu,
0: baru kemudian pupuknya nyusul.
2: Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh,
0: kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya?
2: Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh,
0: sembuh itu datangnya dari Allah.
2: Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat.
0: Udah enggak usah berobat dah, memang penyakit dari Tuhan, ntar waktunya baik ya baik dah. Udah ampek terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat.
2: Sama juga orang enggak sembahyang kita ajakin ngotot,
0: lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya.
2: Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lu yang enggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesakan Allah baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang, Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan. Dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah, orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia, sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin. Boleh jadi dia kaya, kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita. Cacian itu bisa berubah menjadi pujian.
0: Lu ya emang bukan main dah.
2: Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya, di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesakan Allah dalam zatnya, mengesakan Allah dalam sifatnya, mengesakan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesakan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya.
0: Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua?
2: Kagak.
0: Tiga?
2: Enggak. Mantap. Soal tahlil, paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah, apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk empat bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan. Maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, cari nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah, kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Lah, kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah, bukan orang soleh itu. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental, sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin. Jadi orang nggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, nggak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, ah babi yang keluar nih. Mobil lewat nomornya bisa dijudiin. Bajai lewat.
3: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Tahukah Anda, sahabat Belambangan, bahwa Indonesia saat ini masuk dalam fase ini ya, apa namanya, aging population, yaitu banyaknya penduduk yang sudah menua. Jadi Indonesia kini telah resmi memasuki fase aging population. Satu dari 10 orang di sekitar Anda ternyata tuh udah lansia loh. Nah ini dia nih ya, persentase lansia mencapai 11,93% dari total penduduk Indonesia dengan rasio ketergantungan 11,00 ya. Proporsi ini didominasi oleh lansia usia 60-69 tahun dengan angka persentase 63,72%. 60-69. Nah, jangan-jangan yang lagi dengerin dua dekade ada juga yang usianya di usia-usia itu ya. Iya deh. Enggak apa-apa, yang penting tetap sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa ini Mami hadir untuk Anda semuanya di dua dekade 88,1 Belambangan FM, hadir menyapa Anda dari perjalanan jam 8 sampai jam 10 malam ini ya. Oke, stay tune terus di 88,1 Belambangan FM. Kita bersama-sama bernostalgia di dua dekade.

Ya, kita masih di dua dekade dari 88,1 Belambangan FM yang terus hadir menemani Anda semuanya. Ekspektasi masa tua bagi sebagai manusia lanjut usia adalah santai, menikmati hari, duduk di teras, ngomong cucu gitu ya. Ekspektasi orang ketika dia memasuki masa tuanya. Namun realita kadang berkata lain. Masih banyak ternyata para lansia yang harus banting tulang atau bergantung penuh pada gaji anak. Nah, tahukah Anda dari 11,93% populasi lansia di Indonesia, ternyata 54,21% di antaranya itu masih harus bekerja keras di usia senja. Lebih mirisnya lagi, 82,96% rumah tangga lansia kelangsungan hidupnya dibiayai oleh anggota keluarga lain. Ini tentu sebuah pukulan realita yang nyata banget bahwa banyak juga orang-orang yang juga berjuang sebagai sandwich generation, artinya dia bukan hanya sekedar membiayai dirinya sendiri, tapi dia juga harus membiayai orang tua juga ya. Tahukah Anda provinsi dengan proporsi lansia tertinggi di 2025? Karena ini datanya adalah data yang diakumulasi di tahun yang kemarin. Yogyakarta ternyata menempati peringkat tertinggi sebagai provinsi dengan angka lansia tertinggi, yaitu 17,78%. Jawa Timur ada di peringkat kedua 15,40%. Bali ada di peringkat 3 dengan 15,03%. Jawa Tengah ada di peringkat 4 14,39%. Sementara Sulawesi Utara itu ada di peringkat yang kelima dengan 14,08%. DKI Jakarta menempati peringkat ke Sumatera Barat dulu, peringkat ke-6 11,98%. DKI Jakarta berikutnya 11,97%, Sulawesi Selatan 11,67%, Jawa Barat ini 11,48%, dan Lampung ini adalah provinsi yang menempati peringkat ke-10 di provinsi di Indonesia ya. Dan itu adalah 10 provinsi dengan lansia terbanyak se-Indonesia. Sumber ini dari BPS, Badan Statistik, yang melakukan survei tentang statistik penduduk lanjut usia di 2025.

Yang jelas kalau sudah dengar lagu ini saya jadi ingat ketika masih SMP. Iya, saya SMP nih. Lagu ini hits itu Mami SMP, dan saya ingat itu perjalanan menuju kota Jember, dan lagu ini tuh terputar sambil ngelihat hutan-hutan di kelokan Kumitir. Waduh. Diingatnya sampai sekarang ya. Iya. Sampai sekarang loh. Oh, saya suka banget lagunya Indra Lesmana. Kalau kenangan emang tidak mudah dilupakan, tapi saya sering lupa ini ya. Lupa bawa kunci, lupa naruh HP, lupa bawa kacamata. Aduh, saya jujur kehilangan kacamata itu udah lebih dari 4 kacamata. Ketinggalan di tempat beli rujak lah, ketinggalan di mana begitu. Pokoknya lupa gitu ya. Dan memang kelihatannya menjengkelkan, karena kita lupa itu rasanya kayak membuat nasib kita itu jadi sial gitu. Sial, tapi ternyata memang lupa itu punya peran penting dalam kehidupan manusia. Kalau dalam apa istilah ya, lupa itu adalah hilangnya satu ingatan atau informasi yang kita miliki dari ingatan jangka panjang. Jadi gak perlu khawatir, karena manusia memang sejatinya adalah makhluk pelupa. Nah, ada 4 teori nih tentang lupa. Saya ambil dari laman Studio Jiwa ya. Teori interferensi, yaitu kamu bisa lupa karena ada informasi baru atau kenangan baru yang lebih berkesan. Kemudian teori trace decay, yaitu pembusukan jejak informasi yang jarang Anda ingat dan semakin pudar seiring dengan berjalannya waktu. Seperti kamu tidak banyak mengingat memori masa kecil misalnya, kan udah ketumpuk-tumpuk. Teori organic causes ya, causes. Jadi ini adalah alamiah, kamu bisa lupa karena ada gangguan pada fisikmu seperti kepala terbentur atau amnesia. Dan kemudian terakhir adalah teori represi, kenangan yang terlalu traumatis sehingga membuat Anda secara tidak sadar menekannya ke alam bawah sadar Anda. Ya, tapi ngomong-ngomong, ternyata lupa itu ada manfaatnya loh. Apa aja manfaatnya? Sabar ya, Mami akan bagi-bagi buat Anda semuanya. Tapi Mami juga akan bagi lagu-lagunya juga. Sabar. Oke, baik, masih dengan komposisi yang pernah di tahun 80-an, 90-an. Saya akan bergeser untuk mengajak Anda menyimak komposisi satu lagu. Ada Paul Young yang hadir untuk Anda semuanya malam hari ini. Every time you go away.

itu dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketenangan ya. Jadi kadang ada yang bilang kita memasuki masa pensiun itu dengan perasaan yang bahagia, tenang gitu ya, ngomong cucu ataupun melakukan hal-hal yang kita suka, kita senangin kayak gitu ya. Tapi ternyata banyak di luar sana memasuki masa tua yang gak santai. Sebagian besar lansia masih harus bekerja. Harapan untuk pensiun tenang ternyata belum bisa menjadi realita dari banyak lansia. Lebih dari separuh lansia, 54,21% malah, mereka harus tetap aktif bekerja. Bahkan sebanyak 20,05% lansia bekerja overwork, lebih dari 48 jam seminggu. Dan mayoritas dari mereka, 52,22%, itu masih mengandalkan tenaga fisik dengan bekerja di sektor pertanian. Tingkat partisipasi kerja lansia itu kalau dari tolok ukur jenis kelamin, laki-laki itu 67%, sedangkan perempuannya adalah 42% ya. Kondisi ekonomi menjadi salah satu tantangan terberat di hari lansia ya, di hari tua ini, dan lansia kerap dianggap rentan secara finansial karena sudah tidak produktif ya. Sebagian besar rumah tangga lansia itu sebesar 82,96%, kehidupannya dibiayai oleh penghasilan anggota rumah tangga lain yang bekerja. Saat ini mereka mengandalkan uang pensiun atau investasi. Jadi terjepit realita ekonomi dan juga sandwich generation. Dan sementara dari potret kesehatan, keluhan meningkat, masih banyak juga para lansia yang masih merokok meskipun usia sudah senja ya. Bertambah usia, bertambah pula risiko kesehatan. Kondisi kesehatan lansia ini tercatat memburuk sejak 2024. Nah, kira-kira catatannya seperti apa? Tentu Anda masih bisa simak di 2 Dekade.

makin malam. Anda yang mendengarkan dua dekade, Mami juga ucapkan selamat malam aja ya. Makasih loh, masih tetap setia nemenin Mami di malam hari ini. Atau sebaliknya ya, Mami yang nemenin Anda. Aduh, bicara tentang lansia ternyata banyak banget masalah kesehatan yang hinggap ya, dan masih istilahnya berpotensi meningkat gitu. Potret kesehatan, keluhan makin meningkat, masih banyak juga mereka yang merokok ternyata para lansia ini ya. Banyak juga risiko kesehatan, kondisi kesehatan lansia tercatat memburuk sejak 2024. Sebanyak 44,02% lansia mengalami keluhan kesehatan dan 21,21% terganggu aktivitas hariannya karena sakit yang dia derita tersebut. Dan kemudian di tengah kerentanan ini ternyata masih ada 21,09% lansia yang aktif merokok setiap hari. Itu adalah potret kesehatannya. Dan hal lain adalah yang menjadi sumber dari penelitian atau istilahnya sensus yang dilakukan oleh BPS adalah lansia nggak selalu gaptek ya, atau gagap teknologi, karena ternyata masih banyak juga para lansia yang menggunakan handphone dan bahkan juga mengakses internet. Anggapan lansia jauh dari teknologi tidak sepenuhnya benar, meskipun ketimpangan digitalnya terasa nyata. Di Indonesia ada 52,23% lansia saat ini sudah menggunakan HP, pakai HP ya, udah bisa WA-an. 34,13% lansia sudah mengakses internet. Akses teknologi ini belum rata. Lansia di perkotaan, laki-laki, dan dari golongan ekonomi atas jauh lebih melek digital dibandingkan lansia perempuan di desa. Nah ini ternyata yang melek digital lebih banyak opa-opa ya, daripada oma-omanya. Itulah tadi gambaran bahwa seperti itulah Indonesia dengan penduduk lansia yang sekarang ini mengalami jumlah yang terbanyak ya. Jadi fase aging population. Jadi data 2025 kemarin Indonesia masuk fase aging population ya. Demikianlah. Baik. 88,1 Bulaman FM masih terus melanjutkan perjumpaan kita malam ini dan masih bareng Mami yang terus bersama dengan Anda. Kita masih bernostalgia lagi. Dan tentu saja dengan lagu-lagu yang Anda suka. Lanjut terus ya.

Alangkah bahagianya jika dalam hidup kita kita ketemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus ya dalam segala hal, dalam pertemanan, dalam hubungan sosial ya. Tidak ada yang pura-pura, tidak ada yang fake, tidak ada yang palsu ya, semuanya benar-benar tulus keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi tentu tidak mudah untuk bisa menilai ketulusan dari orang-orang yang kita cintai. Konon untuk bisa menilai seperti apa ketulusan dari sebuah pertemanan itu adalah manakala Anda benar-benar terpuruk, Anda sedih, Anda tidak mampu melakukan apa-apa, ternyata yang datang dalam kehidupan Anda bukan orang lain tapi teman-teman yang tulus itulah ya. Di situ kadar ujiannya. Dan jika memang mendapati atau ketemu dengan yang seperti ini, jangan dilepas, genggam, karena teman sejati sulit dicari. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Pastikan terus bersama 88,1 Blambangan FM. Dua dekade akan muncul setiap malam menemani Anda untuk beristirahat malam. Sekarang waktunya untuk memejamkan mata. Kita berpisah. Besok ketemu lagi di sajian yang sama. Selamat malam.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Tahukah Anda, sahabat Blambangan, bahwa Indonesia saat ini masuk dalam fase ini ya, apa namanya, aging population, yaitu banyaknya penduduk yang sudah menua. Jadi Indonesia kini telah resmi memasuki fase aging population. Satu dari 10 orang di sekitar Anda ternyata tuh udah lansia loh. Nah ini dia nih ya, persentase lansia mencapai 11,93% dari total penduduk Indonesia dengan rasio ketergantungan 11,00 ya. Proporsi ini didominasi oleh lansia usia 60-69 tahun dengan angka persentase 63,72%. 60-69. Nah, jangan-jangan yang lagi dengerin dua dekade ada juga yang usianya di usia-usia itu ya. Iya deh. Enggak apa-apa, yang penting tetap sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa ini Mami hadir untuk Anda semuanya di dua dekade 88,1 Blambangan FM. Hadir menyapa Anda dari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu segala galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Qabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Apa kabar? Diisi yang depannya. Bapak Ibu yang baik, terima kasih, ini kajian pertama di pesantren, satu bulan libur. Semoga yang hadir oleh Allah diundang juga ke Tanah Suci, haji mabrur mabruroh, atau kalau belum haji bisa umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Di tanah air dan juga di berbagai belahan dunia, sekarang diuji dengan harga bensin naik, ada peperangan, harga barang semakin naik, dan diperkirakan akan ada PHK massal, akan ada kesulitan banyak. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rejeki yang tidak diduga-duga. Artinya, tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rejeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh,
maka baginya Allah cukup. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi dia perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Tidak usah mengatakan kenapa, kan tidak usah. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah, berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Tenang, tenang hadirin. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Jelas hadirin? Tahu apa yang paling penting dalam menghadapi ujian hidup? Husnuzon. Harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwa
Semua ini pasti ada kebaikan. Berbaik sangka bahwa tidak ada satupun ujian yang menimpa kecuali hanya dengan izin Allah. Sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik dengan perintahnya maupun dengan ujian kecuali sudah sesuai dengan kadar kita. Tenang, Allah Maha Adil. Apakah kalau kita rajin ibadah tidak ada ujian? Ujian, semuanya ujian. Bedanya apa? Kalau kita imannya kuat, perbedaan yang utama, kita tidak akan gentar menghadapi itu. Tidak akan menderita batin kita. Karena penderitaan terbesar dalam hidup ini bukan pada fisik, pada hati. Kalau kita diambil cemasnya, diambil takutnya, hati ini tenang. Nah, itu nikmat. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, kalau tauhid mantap, tenang. Ini paling mahal. Dan pemilik ketenangan adalah Allah. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'min yajdadu imanan ma'a iman. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman untuk nambah terus dari iman yang sudah ada makin. Jadi mulai sekarang jangan sampai su'udzon kepada. Fokus. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah ataupun ayat 11, semua kejadian adalah kebaikan bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya khair. Jadi tenang, tenang, tenang. Para kepala keluarga tenang. Para ibu rumah tangga tenang. Anak-anak tenang. Jangan terlalu jauh pikirannya yang membuat lupa kepada Allah. Boleh punya rencana? Harus. Boleh punya strategi? Silahkan. Boleh sungguh-sungguh menyiapkan diri? Itu baik. Yang jangan adalah bersandar kepada rencana, bersandar kepada ikhtiar, bersandar kepada selain Allah. Itu yang jangan. Bagi kita rencana, antisipasi, strategi itu adalah ibadah. Karena kalau kita sudah bersandar kepada tabungan, kepada relasi, kepada deposito, kepada gaji, kepada atasan, kepada aset, nanti kita tidak masuk wilayah tawakal. Silakan mau pakai perencanaan, tapi jangan bersandar kepada rencana. Jangan bersandar kepada ikhtiar, jangan bergantung siapapun, kecuali Allah saja. Satu apa? Husnuzan. Dalil lengkapnya apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah ini. Jadi kalau kita sudah yakin Allah akan menolong, ditolong. Yakin Allah akan mencukupi, dicukupi. Yakin Allah akan membantu, dibantu. Ini penting hadirin ya. Allahus Samad. Biasanya kita sibuk dengan selain Allah. Bagaimana supaya kita yakin Allah akan menolong? Lihat apa yang telah Allah berikan sepanjang hidup kita ini. Itu kuncinya. Salah satu teknik supaya kita yakin kepada jaminan Allah adalah ingat apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup ini. Dari rahim dulu. Ada
Ada yang kurang tidak? Waktu bayi ada yang kurang? Dari TK, SD, SMP. Kalau saya sudah setua ini, nah, kalau kita bisa membuka pikiran kita, menapakuri jaminan Allah selama hidup ini, ah sudahlah, jangan ragu. Nanti bagaimana kalau tabungan habis, gak apa-apa. Allah tidak tergantung tabungan kita. Bagaimana kalau saya di PHK? Ya kalau belum, syukuri saja yang ada. Kalau memang terjadi, ya gak apa-apa. Sepanjang ada umur, sepanjang ada rezekinya. Berhenti PHK dari satu tempat, coba. Apakah kalau PHK pada meninggal masal? Dan ketika ada PHK masal langsung pada meninggal? Tidak. Sepanjang yang di PHK itu ada umurnya, ada rezeki. Hanya beda tempatnya saja. Kemarin lewat perusahaan ini, nanti lewat yang lain, tenang saja.

Jadi dua, apa yang harus kita lakukan sesudah berbaik sangka kepada Allah, apa yang perlu diperbaiki? Wasta'inu bisabri wassalah. Fokus perbaiki sholat. Sudah hati pol, hanya Allah yang bisa mencukupi, hanya Allah yang bisa menolong. Allah sudah janji, makin takwa, makin tawakal, makin beres urusan kita, maka pintunya adalah sholat. Jadi jangan sampai masalah melalaikan sholat. Ada yang tanya, kenapa sih orang Islam sholat terus? Pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Kapan kerjanya? Dengar hadirin, kita itu diciptakan untuk sholat. Kita itu makhluk ciptaan Allah, hamba Allah. Perintahnya adalah ibadah. Pilar utamanya, tiangnya adalah sholat. Jadi kalau sholat bagus, hidup kita diurus oleh Allah jadi bagus. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Lah itu tidak sholat, kok malah rezekinya banyak. Kalau perkara uang, penjahat saja dikasih. Garong juga dikasih. Rezekinya yang mahal itu bukan uang, sholatnya itu. Dan ada yang tanya, saya punya utang, saya sudah tahajud, saya sholat duha, saya perbanyak sholat, saya juga baca Quran, tapi kenapa hutang tidak lunas? Hutang lunas gampang sekali bagi Allah. Rezeki yang mahalnya itu bisa tahajud. Ini rezeki. Makanya perbaiki sholat. Rezekinya adalah kita sholatnya jadi bagus. Tenang, tenang hadirin. Allah sudah tahu persis keadaan kita, keluarga, keperluan, kapan bayar kontrakan, kapan bayaran anak sekolah, kapan sudah sangat tahu ya, tidak usah rewel. Sholat. Kalau bisa 40 rakaat, 17 fardu, TBM tepat waktu, berjamaah di masjid, khususnya lelaki utamanya, tapi tidak salah wanita juga kalau tidak jadi fitnah di masjid. Jangan menunda-nunda sholat, itu masalah tuh. Menunda makan jadi masalah, menunda ngantor, menunda bayar cicilan masalah, menunda sholat sumber masalah. Karena amalan yang paling dicintai Allah di atas jihad, di atas birrul walidain adalah as-salatu ala waktiha. Ingin ditolong Allah, sholat tepat waktu. Berjamaah, pergi ke masjid. Isya berjamaah, separuh malam dianggap sholat terus-menerus. Lalu subuh berjamaah, sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Tambah rawatib. Qobla subuh, jangan tinggalkan. Qobla duhur, bisa dua, bisa empat. Ba'da zuhur, dua. Ba'da maghrib, ba'da isya, 10 atau 12. Sudah 29. Plus tahajud, 11 rakaat, 40. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah sujud. Ingin ditolong Allah, sujud diperbanyak. Fa aksirud du'a,

semakin banyak sujud. Percayalah, kalau datang pertolongan itu lewat orang, dengar ya, orang itu semuanya ciptaan Allah. Tinggal Allah gerakan saja. Kalau datang lewat siapa yang dikehendaki, ketemu nanti. Tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini, kecuali ciptaan Allah, milik Allah, hanya Allah yang menggerakkan sampai kepada kita. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, memelas kepada siapapun, tidak manfaat kalau Allah tidak menolong. Jelas? Tiga. Yang ketiga, kalau ingin ditolong oleh Allah adalah fokus sudah sholat adalah sedekah. Kullu ma'rufin sodako. Perbanyak kebaikan. Setiap kebaikan, kalau ikhlas adalah sedekah. Jadi kalau kita makin sulit nih, nanti makin agresif berbuat kebaikan. Dari yang paling sederhana dulu, tabassumuka fi wajhi akhik. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi makin sulit, makin cerah wajah ini. Ini kurang cerah. Ini tahajudnya semalaman. Kenapa kok sulit wajah cerah? Sedekah. Bicara baik. Kenapa? Sedekah. Tidak ada lagi perkataan buruk, perkataan sia-sia. Jauh lebih baik setiap kata-kata. Niatkan sedekah. Apalagi sedekah kita tidak nyakitin siapapun. Jadi pokoknya dalam keadaan sulit, berbuat baik sebanyaknya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, tidak nyakitin siapapun. Apalagi menyakiti orang terdekat, orang tua, suami, istri, anak, tetangga, saudara. Stop menyakiti siapapun. Niat sedekah. Luar biasa. Allah lihat tidak? Lihat. Sedekah dengan tenaga. Di masjid, nyapu, pungut sampah, beres-beres, gosek toilet, di rumah rajin, dirapihkan. Niat sedekah. Rumah itu adalah milik Allah, titipan Allah. Kita BR3T, bersih, rapih, tertib, teratur, terpelihara, bukan penilaian orang. Kita melakukan BR3T adalah sedekah, amal soleh kita. Bagus tidak nih? Dengan uang, dengan makanan, dengan tenaga, dengan ilmu, kita berbagi. Ngajarin orang ngaji kalau kita sudah bisa. Dengan tenaga, bantu orang. Pokoknya ingin ditolong Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makanya kalau ingin ditolong Allah, siapkan diri untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Tolong orang. Allah melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Sibuk lakukan ini kalau ingin ditolong oleh Allah. 4. Apalagi yang keempat? Al-Quran. Sudah dibahas berulang-ulang. Pokoknya ingin ditolong oleh Allah, ada mukjizat

0: ada sekarang dekat dengan kita adalah Al-Quran. Raih Quran, baca Quran. Waktu kita 24 jam sehari. Pakai tidur 5 jam. Masih tersisa 19 jam. Pakai apa saja? Pakai sholat. Ah, sholat banyak waktu, gak apa-apa. Sholatnya bagus, nanti oleh Allah disimpelkan. Yang kalau tanpa sholat kita mengerjakan tugas akan menghabiskan 5 jam, kalau sholat bagus oleh Allah dimudahkan 3 jam beres. Yang tadinya kalau jarang sholat nego itu rumit, lama. Kalau sholatnya bagus, belum juga nego, udah beres. Karena Allah yang ngebulak-balik hati. Yang tadinya mau pinjam dana, modal, serumit. Tapi kalau sholatnya bagus, didatangkan yang punya modal ke rumah. Semua urusan ada di tangan Allah. Ini ada cerita seorang santri karya yang mau pinjam uang untuk beli kendaraan, tidak cukup, belum layak untuk dapat pinjaman. Tapi beliau terus berusaha istiqomah membaca Al-Quran surat Al-Baqarah tiap hari. Pinjam ke bank, tidak dapat pinjaman, tiba-tiba ada seseorang yang punya uang, meminjamkan tanpa ribet, tanpa administrasi, tanpa ada bagi hasil. Semua urusan ada dikuasai Allah. Kalau sholat bagus, sedekah bagus, sedekah itu tidak selalu uang ya. Semua kebaikan. Baca Quran. Kurangi medsos secara dramatis. Mau apa? Kita sibuk dengan media sosial. Pernikahan artis. Ada yang ditangkap. Ada yang macam lah ya. Mau apa buang-buang waktu? Kita membaca urusan dunia yang tidak ada manfaat dan tidak jadi solusi. Bukan tidak boleh, silakan. Kalau memang manfaat, perlu. Tapi setiap menit yang kita baca, ini saja begini ya. Satu juz itu berapa menit? Yang tartil, yang enak. Ada yang sejam, ada yang 45, ada yang 30 menit. Kalau sudah hafal Quran, membacanya juga sudah benar, hafal itu 30 menit. Ada yang lebih ringkas, tapi lah supaya anak 30 menit. Sekali kita lihat medsos, 30 menit, satu juz hilang. Bayangkan. Orang Indonesia katanya 4,5 sampai 5,5 jam sehari buka medsos. Berapa juz itu? 10. Mau ditolong oleh Allah, kurangi medsos. Bukan tidak boleh, tapi kurangi. Ini pakai medsos juga nih. Jangan dihapus, ya. Quran, sebelum sholat Quran, sesudah sholat Quran, di kantor belum mulai Quran, waktu istirahat Quran, ada waktu luang Quran, nunggu istri belanja buka Quran. Daripada kita ngobrol sia-sia, baca Quran. Allah ikhlas, setiap huruf, satu kebaikan dikali 10. Masya Allah. Apalagi kalau bisa Al-Baqarah tiap hari, akhdaha barokah, tarkaha hasrah. Membawanya berkah, meninggalkannya penyesalan. Ayo hadirin, bensin naik, dolar naik, barang-barang naik, baca Quran naik. Setuju? Ah, saya baca Quran banyak, tapi kok saya tetap nggak nambah ya uangnya? Kok saya nggak nambah-nambah? Satu, nambah ketenangan. Dua, saudara tidak ketabrak beca. Tiga, saudara tidak sakit. Tidak kena begal. Banyak nikmat yang datang, yang sebetulnya berdatangan, tapi kita tidak merasakannya. Berkah dari baca Quran, berkah dari sedekah. Ada juga yang bilang begini, saya sudah sedekah, tapi kok saya kemarin keserempet beca. Tahu gak kalau gak sedekah keserempet apa? Tronton. Kita menghilang-hilangkan, jangan sok tahu. Pasti kok dibalas oleh Allah. Pasti Allah melihat kita baca Quran. Allah menyaksikan kita baca Quran. Cuma sing ikhlas. Lima. Yang kelima, menghadapi BBM naik ini adalah perbanyak tobat. Air mata tobat. Karena kepahitan demi kepahitan, kegelisahan, kesedihan, musibah, penyakit, diganggu orang, semua diundang oleh dosa. Makanya kalau banyak masalah, tobat terus menerus, terutama sepertiga malam terakhir. Jangan dihabiskan tahajud 10 menit, 15, 20 menit terakhir ini minta ampun terus. Banyak istighfar sepanjang waktu. Kalau tidak sedang baca Quran, istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sudah jelas. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan istighfar, astagfirullah, ampun ya Allah. Istighfar itu bagian dari tobat. Tobat itu kembali ke Allah. Istighfar itu memohon ampunan Allah. Kalau terus menerus istighfar, satu, Allah akan memberikan ketenangan. Dicabut galau, cemas, gelisah, stres, nanti hilang. Allah yang menggolak balik hati. Dua, Allah beri jalan keluar. Apa saja nanti, tidak harus terpikir. Warozakohu min haitsu la yahtasib. Nah ini sambil kita menyempurnakan ikhtiar. Nanti Allah membimbing kita. Kita kerjanya bagus, dagangnya bagus, ikhtiarnya bagus, sempurnakan. Tapi kalau lima ini kita gunakan, husnudzon, sholat, sedekah, Quran, dan istighfar, ya bagus. Nanti dibimbing oleh Allah, kita akan mengerjakan apa, kalau mengerjakannya juga idenya dikasih oleh Allah, hatinya tenang, kerjanya bagus, jadi lebih profesional, orang kalau Allah menggerakkan orang perlu modal, modal datang, tidak harus kebayang dari mana, nanti akan ada. Kalaupun kita harus jual sesuatu, hati kita enggak terikat ke yang kita jual. Ini enggak ada, itu dijual, ini dilepas. Hati tidak merasa sedih, tidak ada kehilangan. Itu juga karunia Allah. Karena ada yang lengket hatinya, nanti dilepas lengketnya. Tenang saja, kalau harus jual, jual saja. Dulu kita lahir tidak punya apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Dunia ini tidak dibawa. Wah, saya harus jual cincin kesayangan, dah jual. Allah menitipkan rezekinya dalam bentuk cincin. Nanti gimana dong? Nanti kalau Allah mau ngasih ada lagi cincin. Tapi saya gak akan kebeli. Ah, gak usah ngarang. Dulu juga gak kepikir. Berapa banyak yang kita miliki sekarang tidak kepikir sebelumnya. Benar? Kalau suatu saat harus tidak ada, ya tidak ada, tidak apa-apa.
1: sesuka Allah, kapan ada, kapan ditahan, kapan harus lepas, gak ada masalah. Dunia tidak boleh lengket. Terima kasih. Itu kira-kira yang bisa jadi bahan renungan. Ada santri baru ini? Ada santri baru ya? Ruh Kolbiah. Alhamdulillah. Bapak, masa keemasan. Alhamdulillah. Selamat datang santri baru. Baik, pertanyaan silakan Mem. Dari masjid ada yang mau ditanyakan? Ya, pulang haji yang dibahas adalah tenang, ya, tenang. Tapi dolar sudah 18 ribu, punya tidak dolarnya? Apa? Mau berapa saja Tuhan kita adalah Allah dan dipikirkan oleh kita juga tidak ngepek. Pikirkan yang lima tadi. Husnuzon, perbaiki dan perbanyak sholat, bersedekah dengan segala jenis kebaikan, akrabkan diri dengan Al-Quran, dengan ikhlas dan amalkan, serta terus menerus tobat. Kurangi ngobrol, ngobrol sumber masalah bagi kita. Setiap ngobrol bisa jadi dosa, dan dosa mengundang musibah. Pertanyaan silakan. Tidak ada?
2: Cek Pak.
1: Bagus.
2: Izin ada.
1: Langsung.
2: Baik, dari Instagram. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana cara mengenalkan tauhid kepada anak yang berumur 4 tahun laki-laki, ya?
1: Bagaimana mengenalkan tauhid kepada anak lelaki umur 4 tahun? Sebetulnya yang paling berbekas bagi anak itu adalah perilaku orang tua. Kata-kata lewat lisan itu penting. Tapi yang terpenting sekali adalah kata-kata lewat keteladanan. Orang tua yang tauhidnya mantap, yakin ke Allahnya mantap, itu sudah jadi nasihat tersendiri. Apa sih orang yang bertauhidnya mantap? Cirinya adalah tidak berharap dari siapapun kecuali Allah, tidak takut kecuali takut kepada Allah, dan cinta yang penuh di hatinya itu ke Allah. Ibu ingin kalian bertauhid. Nah, ini kira-kira bertauhid tidak ibu nih? Bagaimana nanti masa depan kalian? Kalian harus bertauhid. Tenang saja. Orang yang yakin kepada Allah nanti akan keluar sendiri dari dirinya itu perkataan yang yakin. Bu, anak kecil sudah 4 tahun sudah ngobrol belum sih? Sudah ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya harus cari dulu referensinya karena anak saya yang paling kecil sudah 17. Jadi lupa umur 7 tahun ya. Intinya adalah orang tuanya lah bertauhid dulu. Nanti Allah akan membimbing orang tuanya itu. Kata-katanya mungkin tidak banyak bicara ya, tapi sekali bicara akan dengan izin Allah bisa dipahami. Ada satu hal penting ini ya, apakah orang tua bisa membuat hati anak paham langsung atau tidak? Tidak. Yang membuat anak bisa berubah adalah Allah. Penting bagi kita jadi orang tua yang dekat dengan Allah, yakin dengan Allah, bicara dengan perkataan yang disukai Allah, bersikap dengan sikap yang disukai Allah, Allah lah yang mampu. Jangan jadi putus asa. Nabi Yakub, tahu Nabi Yakub orang tua siapa? Nabi Yakub orang tuanya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya. Saya kira tidak ada anak-anak yang senakal anaknya Nabi Yakub sebagian. Karena bungsunya ini dimasukkan ke sumur. Akal sekali. Ini anak Nabi. Tapi beliau tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Dan berbaik sangka kepada Allah. Dan ternyata masuk ke sumur itu bagian dari perjalanan hidup. Bagaimana akhirnya beliau jadi nabi dan menjadi seorang pembesar di Mesir. Karena dimasukkan ke sumur, episodenya begitulah. Allah punya rencana terbaik. Jadi kesimpulannya, orang tuanya lah yang bertauhid dulu. Yang lima yang tadi coba diamalkan. Nanti dengan izin Allah akan dibimbing bagaimana bicara yang bagus ke anak. Dua, pertanyaan selanjutnya.
2: Bismillah.
1: Oh.
2: Izin dari TikTok. Assalamualaikum. Kalau anak murtad terus orang tuanya menyetujuinya, apakah orang tuanya ikut dosa?
1: Ikut dosa. Harusnya tidak menyetujuinya. Terlepas anak mau nurut atau tidak, tapi kita harus melarang, mengingatkan konsekuensinya. Tapi kalau anak tetap melakukannya, setidaknya orang tua sudah melakukan yang terbaik untuk mencegahnya. Setiap ada kemungkaran, kezoliman, tolak dengan tangan. Kalau tidak sanggup tolak dengan lisan, minimal di hati, itu selemah-lemah iman. Ada mana? Pak Pur. Assalamualaikum Pak Pur. Gimana nih, mau diam-diaman aja? Mana ada tugas DKM? Tidak ada? Dan Ibu Fitri. Pak Pur dari mana Pak?
3: Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta. Baik. Kulo ngaturakan matur suwun. Betul gitu bahasa Jawa. Bapak di Jogja bagi orang Jawa bukan?
3: Jawa.
1: Ya alhamdulillah. Jadi kenapa Bapak ikut pesantren?
3: Ya suatu rezeki nih.
1: Suatu rezeki,
3: ya bentuk rezeki bukan uang, rezeki kami untuk PMK 74.
1: Syariatnya bagaimana Bapak bisa tahu program ini?
3: Dari anak.
1: Apa kata anak?
3: Waktu itu saya tidak menduga itu. Bapak siap ke Bandung. Dan berpikir itu, Bandung ke tempat Om, bukan. Bapak kan pernah melihat siaran AA Gim. Bapak pernah mengikuti di TV. Nah, Bapak perlu belajar. Tidak ada kata terlambat. Siap. Siap berpikir saat itu. AA Gim. Pikir sejenak, merenung, siap, hanya siap, siap berangkat gitu.
1: Menyesal tidak Pak?
3: Tidak.
1: Tidak atau beruntung? Justru?
3: Ya. Justru saya di sini menemukan ilmu yang luar biasa. Yang ya kami terus terang agama masih kurang dan perlu banyak belajar lagi. Ya mungkin tentang sholatnya, tentang baca Al-Qurannya. Dan kita juga sangat menghargai, kita diperlakukan sangat luar biasa. Ustadz-ustadz ini sangat luar biasa, bisa Masya mendapatkan.
1: Alhamdulillah. Jadi aslinya begini Pak, Allah menggerakkan anak Bapak karena Allah mau menambah ilmu Bapak. Nikmat yang sangat besar dalam hidup ini adalah yufaqihu fid din. Dipahamkan agama oleh Allah. Wah, ini bisa ditiru oleh para anak-anak sedunia. Siapa yang ingin membahagiakan orang tua? Karena sukses itu bukan di dunia. Dunia itu ujian. Sukses itu man juzziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu tidak tersentuh api neraka, masuk dalam surga, itu sukses. Siapa yang sayang orang tua, bayangkanlah orang tua tidak tersentuh api neraka dan orang tua bahagia di surga. Dan pintunya adalah iman dan amal soleh. Pintu iman dan amal soleh adalah ilmu yang diamalkan. Matur suwun, Pak, ya. Alhamdulillah, senang sekali punya anak yang menjadi jalan orang tuanya, nambah ilmu. Terima kasih, Ibu Fitri Darmi. Silakan dari...
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari...
4: Saya berasal dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.
1: Alhamdulillah. Kenapa Ibu ada di sini?
4: Saya datang ke sini karena ada tetangga saya, teman Ustaz, namanya Ibu Wirda, sudah menjadi santri di sini. Dan tahun berikutnya dia datang lagi ke sini. Ya, karena saya dapat cerita dari teman saya, tetangga saya itu, cerita tentang DT. Sangat berkesan di hati saya, Ustaz, karena ilmunya dibagi dengan saya.
1: Gitu, apa Ustaz katanya teman Ibu, dan apa yang Ibu lihat teman Ibu di Payakumbuh itu? Payakumbuh?
4: Payakumbuh,
1: Ustaz. Oh, ini ada A-nya, ya. Silakan.
4: Teman saya itu yang mengajak saya ke sini sekarang, Ustaz. Pertama, ceritanya ikut iktikaf ya di bulan Ramadan, enak sekali menambah ilmu, tenang. Dengan cerita yang begitu menarik hati, Ustaz, berangkatlah saya ke sini bersama teman itu kembali. Akhirnya sebelum Ramadan, 1 Februari saya berangkat ke sini, Ustaz. Sebelum Ramadan, tambah iktikaf. Tak lama menambah ilmu dan menyenangkan hati, Ustaz. Kemudian dilanjutkan dengan program-program yang ada di masjid dulu, dan selanjutnya langsung dilanjutkan dengan PMK, Ustaz.
1: Apa yang membuat Ibu senang?
4: Senang sekali, Ustaz, menambah ilmu dan selama sini melapangkan dada, Ustaz. Cara-cara mengenal Allah, menambah ilmu cara mengenal Allah dan mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang agama, Ustaz, tauhid segala macamnya, Ustaz.
1: Dari... Alhamdulillah, itu lebih enak dari makanan berarti ya?
4: Iya, Ustaz.
1: Makanan itu kelihatannya enak, bisa emosi ketika asam urat meningkat ya?
4: Iya, betul, Ustaz.
1: Tapi kalau ilmu itu nikmat karena nambah iman. Jadi, Bu, bahagia itu kuncinya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Makin kuat iman kita, bahagia aja. Ringan hidup ini. Tidak ribet, tidak panik, tidak mencekam. Enak apapun yang bakal terjadi. Makin sibuk dengan amal kebaikan, makin bahagia. Iya. Jadi bahagia itu kan masalah harta, gelar, pangkat, jabatan, popular. Itu gak ada apa-apanya. Itu hanya pelayan. Makanya kalau Ibu ingin bahagia, kejar terus iman supaya makin kuat, kesibukan makin jadi amal soleh. Dan ini pintunya adalah ilmu. Jadi kalau tidak ada ilmu, sedikit ilmu agama, ya sudah, dia tidak akan bisa tenang. Karena dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah berarti tidak ingat, tidak punya tenang. Selalu resah, galau, cemas, panik, capek sekali. Namanya ma'isyatan donka. Sempit hati ini. Walaupun punya rumah lapang, tanah luas, hati sempit, capek, capek. Terus saja nanti ngegrawuk dunia. Seperti yang saya lihat berita tadi malam yang korupsi. Ada
0: siapalah gitu ketua titik-titik, kemudian wakil titik-titik. Kenapa harus korupsi? Mau dibawa kemana uang 100 miliar ya? Dan nggak akan bisa dinikmati. Demi Allah saya bersumpah tidak akan pernah bahagia orang yang hidupnya bergelimang dosa dan kemaksiatan kecuali dia tobat. Bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. Makin kurang iman makin tidak bahagia, makin banyak amal buruk makin tidak bahagia. Terima kasih Bu, semoga istiqomah. Terima kasih juga kepada teman yang jadi jalan. Baik pemirsa semua yang menyimak, itulah kajian pagi. Mudah-mudahan besok Allah menurunkan lebih banyak lagi rahmatnya, karena majelis ilmu adalah majelis yang sangat dimuliakan Allah, dijanjikan ampunan, turun rahmat dan berbagai karunia. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,1 to the rhythm. Lambang FM.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
2: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM.

0: Jackson 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Asli.
2: Kenapa sih kayak
1: capek gue?
2: Ini lo gak posting apaan sih?
1: Maksud lo?
2: Ini video-videonya gak jelas gini.
1: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
1: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
1: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
1: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas. Bergeraklah minimal 30 menit sehari.